105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang ada di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan nanti gue bakal bantuin lo untuk memantau traffic. Pastinya setiap pagi di traffic Jakarta teman Pro 2, kira-kira gimana ya? Macet atau enggak nih? Atau mungkin lo udah ada di jalan macet-macetan teman Pro 2, udah ada titik-titik kemacetan? Coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2. Kemarin ada rame-rame keributan, bukan soal tentang apa gitu ya. Ternyata kemarin tuh ada ribut-ribut soal ada yang nimbun tiket EXO teman Pro 2. Dan itu rame banget di tweets ya. Sampai-sampai banyak netizen yang bilang itu mereka dapat dari mana kayak gitu. Mempertanyakanlah karena para penggemar EXO yang disebut EXO L ini tuh udah lama banget pengen nonton konsernya gitu. Tapi karena para calo ini teman Pro 2, akhirnya mereka nggak kebagian tiket saat war tiket awal-awal kayak gitu. Dan pas di venue masih banyak menemukan para calo-calo tuh masih punya banyak banget tiket, padahal si konsernya itu yang Dewan tuh udah mulai gitu. Tetap mereka para calo itu nggak mau nurunin harganya karena menurut mereka karena mungkin peluang kali ya, karena banyak yang mau, terus juga tiketnya sedikit, akhirnya mereka tetap menaikkan harganya di harga yang kata orang-orang tuh kayak tinggi banget kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi gokil banget menurut gue, para XOL ini juga nggak habis pikir ya. Mereka itu kerjasama solid banget buat kayak nggak beli gitu loh. Jadi buat para calo yang kemarin jualin tiket XOL, gimana tiketnya? Pada habis atau enggak nih? Kan sayang banget. Mereka tuh jualnya tuh satu tiket tuh 10 juta teman Pro 2. Wah, menurut gue sih kayak lu mendingan ke Korea aja langsung. Atau mungkin lu nontonnya ke negara tetangga gitu sambil liburan, itu bisa banget kan ya. Ini di negara sendiri tapi tiketnya mahal banget kayak gitu. Akhirnya mereka gak beli deh. Dan sampai akhirnya mereka ini kompak banget, gak beli rame-rame. Dan kemarin juga ada momen ada yang spill-spill nih para calonnya yang punya tiket banyak. Terus juga sempat ada yang mau wawancara juga nih dari TV. Ternyata mereka gak mau, mereka kabur gitu ya. Akhirnya ya gitulah, seru banget menurut gue ngikutin kemarin teman Pro 2. Dan buat kalian yang XOL yang belum nonton EXO kemarin teman Pro 2, semangat, kita nabung lagi supaya kita bisa nonton lagi di konser-konser selanjutnya teman Pro 2.

Masih ditemanin bareng Oci Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Buat lo yang lagi ada di jalan sekarang, gue mau ngasih tahu kalau misalkan hari ini lagi ada operasi serentak di Indonesia. Mulai dari hari ini 8 Juni hingga 21 Juni 2026, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri resmi menggelar operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk durasinya ini bakalan berlaku selama 2 pekan ke depan. Dan diminta buat para pengendara patuhi aturan-aturan yang ada ya. Yang pertama itu plat nomor modifikasi jadi sasaran utama nih, karena lagi banyak banget plat-plat nomor yang mungkin pengennya sih ya, pengennya kayaknya kelihatan keren gitu ya, tapi ternyata itu dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku. Terus juga ada beberapa lagi. Yang pertama ada, yang pertama mulu tadi, pertama, sekarang yang kedua berarti. Yang kedua, pengendara tidak menggunakan helm SNI dan safety belt, Teman Pro 2, ini demi keamanan juga. Terus yang ketiga ada pengendara di bawah umur. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih di bawah umur, harus dibonceng dulu ya kayaknya ya, nggak bisa kalau misalkan lo naik kendaraan sendiri. Terus juga yang menggunakan HP saat berkendara, ini juga berbahaya. Terus juga berboncengan lebih dari satu orang, tri-ceng nggak boleh Teman Pro 2. Terus knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi standar kendaraan, berkendara dalam pengaruh alkohol, kendaraan overdimensi, overload, berkendara lebih batas kecepatan dan melawan arus Teman Pro 2. Itu semuanya dipilih karena untuk keselamatan kita bersama, kayak gitu ya. Jadi buat lo, dipastikan kalau misalkan lo pengen keluar, pastikan kendaraan lo, elunya juga dengan kondisi yang baik dan juga sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku Teman Pro 2. Nanti juga gue bakal bantuin lo untuk memantau traffic di pagi hari ini Teman Pro 2. Kira-kira hari Seninnya gimana nih? Langsung aja ya nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya single eranya gue nih kalah sama salah satu pasangan yang kabarnya bakalan dijodohin nih teman Pro 2. Gue aja kayak aduh mikir, aduh kok gue single terus, kenapa gitu ya. Pengen gitu ya, ada masa-masa romantic era aja tuh pengen banget gitu ya. Mungkin lo juga yang udah kepala 3, 4 gitu ya. Kayaknya lo juga kalah deh sama mereka nih. Karena ada pasangan orang utan dari Indonesia dan juga Jepang yang bakalan dijodohin nih teman Pro 2. Masa lu kalah sama orang orang utan? Orang utan aja punya pasangan, kok lu enggak? Termasuk gua. Termasuk gua kalah nih sama orang utan nih. Jadi ada orang utan namanya Jennifer dan Hayato. Ini resmi diabadikan dalam prangko edisi khusus yang diterbitkan oleh Jepang Pos cabang Shikoku. Kehadiran mereka tuh bukan cuma pencuri perhatian, tapi juga menjadi simbol kerjasama Indonesia dan Jepang upaya pelestarian orang utan kayak gitu. Wah ini sih seru banget teman Pro 2. Jadinya mereka nih dijodohin gitu ya, dan bakalan dijadiin perangko edisi khusus gitu. Wah seru banget teman Pro 2. Ya gimana ya, ini kita nih yang manusia pada umumnya. Masa bisa kalah sama orang utan yang udah dijodohin? Apalagi beda negara lagi nih, mereka nih LDR nih teman Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Acuh. Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
2: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
1: Ih, kamu nggak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
2: Ya, terus gue harus gimana dong?
1: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
2: Oke, maaf ya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Temam Pro 2. Temam Pro 2, udah siap belum? Hari Senin ya di Temam Pro 2. Itu lagi ngetren banget tuh, udah siap belum? Udah siap belum? Mungkin lo ada yang tahu trennya Temam Pro 2, apa lanjutannya? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat lo yang pagi hari ini berangkat kerja. Semangat ya semuanya, buat yang naik kereta, KRL, semangat juga. Tadi gue baru liat tweet kalau misalkan ada yang katanya sampai organ-organ dalamnya tuh kayak kegencet gitu ya. Ya itu sepertinya sudah biasa buat kita yang sering naik KRL atau sebutannya anker ya, anak kereta gitu, anak KRL gitu ya teman Pro 2. Kalau setiap pagi emang selalu jadi ayam geprek gitu ya. Ini kita jadi geprek gitu. Apalagi hari Senin teman Pro 2, tadi gue juga pas berangkat ke kantor lumayan pagi kan ya. Kereta itu berangkat di jam paling pertama ya. Paling pertama itu di jam 4:30, 4:30 kalau gak salah. Itu dari Bekasi, dari yang Blue Line, yang Bekasi, Bekasi sampai ke Tanah Abang gitu ya. Itu udah lumayan ramai juga tuh di jam segitu stasiun. Udah banyak juga yang pengen naik di kereta pertama gitu ya. Dan mungkin ada yang bisa saranin gitu, kalau misalkan berangkat pagi enaknya di jam berapa. Kayaknya sih emang di kereta pertama gitu ya. Kereta pertama aja kayaknya udah ramai banget. Apalagi di jam-jam rawan, di jam 6, di jam 7 gitu ya. Itu sih rawan banget menurut gua. Buat tuh mungkin yang baru pertama kali naik kereta atau KRL gitu ya, baru merantau gitu ya, jangan kaget karena itu sudah biasa ya teman Pro 2 seperti itu. Dan buat lo yang lagi ada di jalan sekarang juga hati-hati ya teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu kesukaan lo teman Pro 2 di Pro 2 FM Jakarta. Kira-kira gue pengen nanya nih, lo yang dengerin Pro 2 sekarang itu sukanya dengerin lagu apa nih? Apa genrenya jazz, klasik, atau K-pop, atau dangdut, atau pop nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang pagi hari ini lagi dengerin gua nih, lagi siaran teman Pro 2 dan ditemenin sama lagu-lagu yang seru banget. Kira-kira lu suka genre lagu apa nih teman Pro 2? Tadi gua udah nanyain, tapi udah ada nih yang jawab nih, katanya ada yang suka lagu K-pop, ada yang suka lagu dangdut, ada yang suka lagu pop juga di teman Pro 2. Wah, banyak banget ya ternyata ya. Dan dari segi generasi juga ternyata beda-beda kesukaannya gitu ya. Di sini nih ada data nih dari mana nih? Dari Kumparan Play. Ini ada data kalau misalkan ternyata setiap generasi itu punya genrenya masing-masing nih, teman Pro 2. Jadi ada 3 kategori generasi, ada milenial, Gen Z sama ada 2 deh, ada milenial sama ada Gen Z gitu. Jadi

gitu. Kalau misalkan dangdut nih teman Pro 2, ini kelihatan ya kayaknya milenial paling suka dangdut gitu ya. Ini di 38 sedangkan Gen Z di 27% gitu. Kalau menurut gue Gen Z sukanya hipdut gitu ya. Ada hip hop dangdut gitu yang sekarang lagi rame juga gitu ya. Kalau misalkan di K-pop, nah kalau misalkan di K-pop nih beda lagi nih. Kalau misalkan tadi dangdut yang suka tuh milenial, sekarang kalau misalkan di K-pop emang paling banyak disukai oleh Gen Z teman Pro 2. Jadi ya Gen Z tuh sukanya ya K-pop, hipdut gitu ya. Yang lagi-lagi inilah lagi ngetrend gitu ya menurut gue. Kalau misalkan lu teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang, lu suka lagu, genre lagu yang apa nih teman Pro 2? Pop, dangdut, K-pop, klasik, jazz, atau rock mungkin ya? Atau mungkin hip-hop juga lu suka teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Yes, Semua Pro 2, gue bakal bantuin lo untuk memantau traffic di pagi hari ini. Buat lo yang lagi ada di jalan sekarang, nanti sekarang maksudnya gue bakal ngasih tahu gimana sih keadaan traffic di pagi hari ini bareng dari Brigadir Rizka. Langsung aja silakan laporannya.
2: Ya baik, selamat pagi Rashid dan selamat pagi juga teman Pro 2. Brigadir Rizka akan menginformasikan bagaimana situasi lalu lintas terkini. Yang pertama dari JPO Senayan Barat, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini masih terpantau kondusif lancar. Kondisi arus lalu lintas lancar dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Slipi maupun dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah. Selanjutnya yaitu dari flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 08587-15669. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari NTMC Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Kembali ke Rashid, silakan.
1: Ya itu dia teman Pro 2, laporan traffic di hari ini teman Pro 2. Buat lo yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan dan tetap patuhi peraturan lalu lintas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya masih ditemenin gue sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2, dengan info-info yang seru banget sama lagu-lagu yang pastinya asik banget buat lo dengerin pagi hari ini teman Pro 2. Gue mau ngecapin selamat dulu, selamat pagi. Dan semangat pagi teman Pro 2 yang buat berangkat kerja hari ini, apalagi yang pengguna KRL ya. Gue tadi lihat kalau misalkan Green Line itu adalah jalur terpadat, dengan 1 per 1 meter itu diisi sama 8 orang penumpang. Wah sih, menurut gue itu gue pernah ngerasain jadi ayam gepreknya di KRL teman Pro 2. Gue cuma bisa ngucapin semangat di pagi hari ini teman Pro 2. Biar lebih semangat, gue bakalan puterin lagu-lagu yang enak buat lo.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan kemarin gue baru aja ulang tahun, selain gue yang ulang tahun, nanti bakalan ada yang ulang tahun juga deh teman Pro 2, menyambut 5 abad Jakarta teman Pro 2. Di ulang tahun Jakarta nanti, Jakarta bakalan ada tempat-tempat yang mungkin bisa lu kunjungi secara gratis nih teman Pro 2. Wah seru banget ya, kira-kira tempatnya mana aja. Jadi jangan kemana-mana, nanti bakal gue kasih tahu tetap di Pro 2 FM Jakarta. Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang bulan ini pengen jalan-jalan tapi nggak keluar kota gitu teman Pro 2, masih sekitaran Jakarta aja, tenang aja, nanti kita bakalan sama-sama rame-rame ngerayain ulang tahunnya Jakarta nih teman Pro 2. Dan untuk merayakan ulang tahunnya Jakarta, ada beberapa museum dan juga tempat-tempat lainnya yang digratiskan spesial untuk ulang tahun Jakarta. Ada mana aja? Gue bakal kasih tahu. Yang pertama ada Ancol, terus ada Ragunan, museum, dan juga perpustakaan. Jadi banyak banget tempat yang bisa lo kunjungi teman Pro 2. Mulai dari kalau misalkan lo pengen lihat hewan-hewan gitu, lo bisa ajak teman, keluarga, atau mungkin pasangan lo ke Ragunan. Atau mau ngeliat keluarga lo di Ragunan gitu teman Pro 2, bisa banget. Atau lo pengen ke tempat-tempat yang bersejarah gitu, yang estetik-estetik, lo juga bisa ke museum. Atau mungkin yang lebih tenang lo bisa ke perpustakaan juga teman Pro 2. Atau mungkin lo suka kalau misalkan sunsetan di pantai gitu, atau mungkin lebih suka lihat ombak gitu, ombak gak sih? Lo bisa ke Ancol teman Pro 2. Dan kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini, kalau untuk tempat-tempat pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, kami akan pertimbangkan untuk kita gratiskan nantinya. Misalkan masuk di Ancol, masuk di Ragunan, kemudian museum-museum yang ada, perpustakaan dan sebagainya. Jadi nanti kita bakalan seru-seruan bareng buat ngerayain ulang tahunnya Jakarta nih. Wah, seru banget ya teman Pro 2. Kira-kira lu pengen ajak siapa dan pengen ajak kemana teman Pro 2? Coba WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan di pagi hari ini mungkin lo udah ada yang kesel sama teman lo atau mungkin pacar lo teman Pro 2, karena kalau misalkan dikasih tahu tuh suka gitu, gak nyaut. Kayak orang gak denger gitu teman Pro 2. Nah itu ternyata ada penelitiannya. Ada yang bilang kalau misalkan penelitiannya tuh bilang kalau misalkan telinga pria itu ternyata kurang sensitif, makanya sering bilang hah, hoh, ngangong-ngangong gitu ya. Kalau misalkan dikasih tahu kayak hah, hah, apa-apa, itu ternyata ada penelitiannya. Jadi dari jurnal Scientific mengungkapkan bahwa perempuan memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi kalau misalkan perempuan ada gosip dari jauh gitu ya, radius 1 km gitu ya, itu bisa terdengar gitu ya. Kalau misalkan laki-laki kayaknya nggak bisa. Kayak cuma jarak 30 cm aja kayaknya masih hahaha aja gitu ya. Dan kalau misalkan itu penelitiannya juga bilang dipimpin oleh Patricia Balarescu dan Turi King. Ini melibatkan 450 partisipan dari 13 negara dengan menggunakan metode TEOAE atau ya itulah pokoknya ya. Gue juga susah nih nyebutnya ya. Untuk mengukur respon pendengar, hasilnya menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin laki-laki memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemampuan mendengar daripada faktor usia teman Pro 2 ya. Jadi kelamin laki-laki sama perempuan pendengarannya itu emang berbeda gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan lu punya pacar gitu tapi dia suka hahaha, itu pertama mungkin karena yang tadi penelitiannya itu benar, yang kedua emang agak kotor aja telinganya gitu teman Pro 2. Jadi coba dibawa ke THT suruh dibersihin gitu ya, atau lu bisa bersihin sendiri gitu telinganya gitu ya, coba diingetin gitu, siapa tahu kan lupa, karena laki-laki juga butuh perhatian kayak gitu ya. Ya gitu aja sih teman Pro 2. Ini seru banget ya. Siapa coba tag teman lu yang kalau misalkan diajak ngobrol atau misalkan dipanggil gitu ya suka hahaha ha ho ha ho gitu teman Pro 2. Langsung aja ke

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10. Artinya gue harus cabut dulu nih. Jadi thank you buat lo semua yang udah dengerin gue. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan dari gue ya teman Pro 2, karena niatnya gue cuma untuk menghibur kalian semua di hari Senin pagi ini teman Pro 2. Jadi buat lo yang lagi kerja, kuliah, atau sekolah, semangat semuanya. Buat lo yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Gue Ocit pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama mengenai fasilitas publik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengonfirmasi rencana penyesuaian tarif bus Transjabodetabek dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk mengimbangi biaya operasional dan peningkatan kualitas pelayanan armada lintas batas. Meski mengalami kenaikan, Pemprov DKI menjamin nominal tarif baru tersebut akan tetap ramah kantong karena sebagian besar komponen biaya masih disubsidi melalui skema PSO. Pengumuman resmi mengenai besaran angka tarif baru per rute dan tanggal pemberlakuannya akan dirilis dalam pekan ini setelah koordinasi final bersama Dinas Perhubungan Daerah Penyangga.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri perfilman tanah air, proyek terbaru dari waralaba komedi legendaris berjudul Warkop DKI Viralindong secara resmi memulai proses praproduksi. Demi menyajikan kesegaran komedi situasi yang modern, rumah produksi secara mengejutkan melibatkan penulis skenario ternama asal Thailand untuk berkolaborasi dengan tim kreatif lokal. Langkah ini diambil guna mengadaptasi formula komedi khas Thailand yang dikenal sukses secara global, namun tetap mempertahankan esensi karakter ikonik dari Dono, Kasino, dan Indro. Jadwal syuting ditargetkan rampung pertengahan tahun ini untuk mengejar target tayang di bioskop.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir dari dunia bulu tangkis, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF secara resmi menetapkan turnamen Indonesia Open sebagai rujukan dan standar tertinggi bagi penyelenggaraan turnamen berkategori super di seluruh dunia. Penilaian ini didasarkan pada poin sempurna dalam aspek manajemen penonton, atmosfer stadion, hadiah total yang fantastis hingga kepuasan para atlet dunia yang bertanding. Keberhasilan ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kiblat sportainment bulu tangkis global yang wajib dicontoh oleh negara-negara penyelenggara turnamen besar lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi di hari Senin jam 10 sampai jam 3. Gimana weekendnya? Seseru apa teman Bro 2? Seru banget dong, apalagi buat kamu yang kemarin nonton konsernya Raisa. Gimana keseruannya? Gue lihat keseruannya di media sosial aja sih. Ya sudah, coba berbagi keseruan weekendnya sambil request lagu barengan sama Ivan Cermedian yang bakalan nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 nanti. Cari gimana, langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 sambil kasih tahu domisili kamu di mana sama requestan lagunya apa. Dibuka sama Raisa buat kamu yang belum puas sama konsernya kemarin nih. Bye bye. Dari Raisa bakalan mengudara jadi pembuka barengan sama Ivan Cermedian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 sama Bro 2. Hari Seninnya gimana? Hari ini tuh kayaknya jalanan lumayan agak lengang ya. Apakah banyak orang yang sudah mulai libur sekolah? Atau justru hari ini justru bukan lo libur tapi ujian sekolah? Semangat ya, semoga ujiannya lancar, nilainya bagus, jadi liburan sekolahnya aman. Gak dapat omelan dari orang tua ya teman Bro 2. Lanjut lagi, mau bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Bro 2. Ada dari Nasrudin di Pondok Gede yang mau request lagunya Post Malone, Circles. Sudah siap ada di playlist, bakalan Ivan puterin, ditungguin. Terus ada Anissa di Jakarta Barat yang kayaknya lagi tergila-gila sama lagunya Jimin yang Who. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Robi di BSD yang pagi hari ini pengen banget dengerin lagunya Sheila on Seven, Pria Kesepian. Gak ada lagu itu. Jadi, ada. Nanti gue bakalan puterin yang ini deh. Waduh, sempat diganti sama Seberapa Pantas karena katanya Robi pengen dengerin yang itu juga. Oke, Pria Kesepiannya ada. Jadi buat lo yang lagi kesepian, semoga terhibur ya. Kita singlong dulu sama Post Malone, Circles.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne di hari Seninnya. Gimana teman berdua? Walaupun kayaknya masih jet lag gitu ya, karena kemarin capek banget pas weekend. Boleh cerita dong, capeknya ngapain sih teman berdua? Weekendnya diisi dengan ngapain? Coba kasih tau ke aku sambil ikut request di Produa Hitlist. Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Mau lanjut bacain lagu yang di request sama teman berdua? Ada dari Safia di Bekasi yang pengen dengerin lagunya BTS yang Butter, sudah siap ada di playlist ya. Ngomongin tentang BTS nih, yang kemarin lagi ramai banget di sosial media ya teman berdua, lumayan viral. Ini ada sebuah gambar sepucuk surat yang ditulis oleh seorang asisten rumah tangga yang minta tolong majikannya supaya bisa diizinkan memberikan gajinya selama 2 bulan lebih awal buat ngebeli tiket konser BTS. Waduh. Jadi ceritanya ART-nya ini udah kerja kurang lebih 3,5 tahun gitu ya dengan keluarga ini, dikenal udah lumayan deket sama majikannya nih. Majikannya namanya Yvonne Lairen Lee, bukan gue. Hubungan mereka bahkan disebut sudah seperti keluarga sendiri. Dan akhirnya tuh disetujui lah. Terus intinya katanya dia tuh happy banget teman berdua. Akhirnya banyaklah komentar-komentar dari para netizen ya yang bilang nangis banget ngelihatnya, beruntung banget, ada yang bilang iri banget. Ingat, rezeki itu sudah ditakar teman berdua. Memang rumput tetangga tuh lebih hijau, tapi kita nggak tahu itu hijaunya beneran rumput atau rumput sintetis ya. Ya udah, kita singlong yuk sama BTS Butter.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Satu lagu terakhir jadi penutup di Pro 2 Hitlist putaran pertama. Tenang-tenang, masih sampai putaran kedua tambah Pro 2 ya. Ditutup sama lagu dari Safa di Jakarta Utara yang mau request lagunya Yovi Widianto Tulus sama Glenn. Lagu kolaborasi mereka bertiga nih, Aduh Rayu. Buat kamu yang pengen singelong sama lagu ini juga, boleh banget yuk. Ini dia Aduh Rayu. Yang mau kita request boleh langsung aja WhatsApp ya. Mau kalah.

Hitlist. Pro 2 Hitlist ini udah masuk di putaran kedua di jam 11 siang nih teman Pro 2. Waduh, masih lanjut ya yang mau kita request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka sama lagu yang di request sama Erika, Liodra, Sabda Rindu.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Fiersa Besari Celengan Rindu. Waduh, lagi rindu banget sama siapa sih teman berdua? Bisa gak rindunya diungkapin dari lagu gitu? Karena biasanya orang-orang kalau misalkan orang-orang gak tuh lagi dekat sama seseorang tuh biasanya ada back soundnya gitu ya. Boleh kasih tau ke Yvonne, kamu pengen banget dengerin lagunya siapa teman berdua? Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Kasih tahu juga nama kamu, lokasi kamu di mana, baru deh nanti Yvonne bakalan puterin lagu requestan kamu. Ada dari Aini di Bogor yang pengen dengerin lagunya Feby Putri, Usik sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Haider Irfan yang pengen dengerin kolaborasinya Tiara sama Arsy, Cintanya Aku. Bakalan Yvonne puterin sekarang juga sih. Special buat kamu yang pengen sing along bareng, boleh. Langsung aja yuk, ini dia kolaborasinya Arsy dan Tiara.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

lipstick dari Feby Putri, baru banget iPhone Putri buat kamu. Lanjut lagi buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 nih. Ada dari Dega-Dega. Bacanya gimana sih? Gaga apa Dega-Dega? Mau request lagunya Billie Eilish, katanya yang lunch. Aduh, kayaknya gak sabar ya buat lunch. Udah janjian sama siapa sih? Karena mendekati jam 12 siang nih, kurang lebih 30 menitan lagi. Udah ada rencana buat ke mana gitu, makan sama siapa? Ya pasti ini udah siap ada di playlist. Dan rumor dari Billie Eilish kemarin rame banget di internet juga ya teman Pro 2. Jadi katanya Billie Eilish nih bakalan tampil di album barunya Ariana Grande. Wah, rumor ini tuh muncul setelah tim Ariana Grande ngumumin sebuah streaming party bersama sebuah akun penggemar Billie Eilish di platform media sosial tetangga. Bahkan baru-baru ini Billie Eilish juga diketahui gitu ya, udah menyukai semua postingan Ariana Grande di Instagram. Sampai ngepoin gak tuh gue ya. Tapi kita lihat aja, kita buktikan nanti teman Pro 2. Katanya bukan cuma Billie Eilish, katanya bakalan ada The Weeknd. Gue gak tahu ya bener apa enggak, yang pasti kita tungguin aja deh. Yang pasti yang bisa kita sing along bareng ini lagu dari Billie Eilish, Lunch.

manfaatkan jam-jam ini untuk memutarkan lagu-lagu favorit lo, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya. Yang pasti teman berdua, ini udah ada beberapa lagu yang sudah aku siapkan, lagu yang di request sama teman berdua. Salah satunya lagu requestan dari Deka yang pengen banget dengerin lagunya Sabrina Carpenter, Nonsense.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Gak berasa udah mau jam 12 aja, berarti Pro 2 hitlistnya mau udahan teman Pro 2 ya. Sama kayak tahun 2026 gak sih? Kayak belum sadar kalau di tahun 2026 ternyata tinggal 6 bulan lagi. Terus ramai juga tuh beredar di sosial media kalau di tahun ini tersisa 5 hari tanggal merahnya. Waduh, jadi pengen cepet-cepet ke 2027 biar tanggal merahnya banyak lagi ya teman Pro 2. Tenang, kita jalani dulu aja 2026-nya. Ditutup Pro 2 hitlistnya sama lagu dari Stephanie Putri, I Love You 3000, dan juga Anne Marie dan James Arthur nanti ya.

masuk di putaran ketiga, masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median. Kita buka sama lagu dari Adrian Halif, Flawless. Kita udah masuk ke UMKM Connect, nanti Ivan bakalan ngobrol. Buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect, teman Pro 2. Di hari Senin kita bakalan ngobrol, jadi penyemangat kita nih untuk cari cuan ternyata bukan cuma jadi anak corporate gitu ya, tapi untuk jadi anak UMKM juga keren kok. Salah satunya ada kakak Fiantika, founder dari Kali Dessert. Langsung aja aku kenalin ke kamu yang udah datang ke studio. Halo, selamat siang kak. Gimana kabarnya, baik ya?
1: Baik banget.
0: Seneng banget deh.
1: Seneng banget
0: bisa
1: undang ke RRI Pro 2 hari ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti siap buat untuk sharing bareng ya?
1: Oh, siap banget.
0: Kak, ini kita langsung aja deh Kali Dessert. Ya. Jualannya ada apa aja sih?
1: Untuk saat ini kita ada 5 menu, ada di mango sago, strawberry sago, avocado sago, sama Thai tea dan Thai green tea.
0: Wow, ini kayaknya kalau misalkan dilihat dari jenis dessertnya tuh lebih ke makanan-makanan identik dengan minuman-minuman, terus sama cemilan manis identik dengan Thailand, bener gak sih?
1: Ya bener banget.
0: Kenapa kamu milihnya itu?
1: Sebenarnya karena emang hobi aja sih, aku suka gitu dan aku coba R&D kan kemarin. Jadi aku jadi tertarik buat dijual karena waktu aku bagiin ke teman-teman aku, mereka responnya coba deh dijual, dan ternyata saat dijual banyak juga peminatnya gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti karena kamu awalnya suka dulu gitu ya?
1: Iya, karena kalau untuk Thai tea nih, karena Thai tea kan aku baru jual waktu aku di Jakarta kan. Nah, Thai tea itu jadi dulu aku sempat ada just tip ke Thailand. Aku yang nge-just tip ke Thailand, terus aku tuh suka banget minum Thai tea.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Waktu udah nyampe, maksudnya waktu udah di Indonesia udah nggak just tip lagi, aku tuh pengen minum dan penasaran gimana sih kalau bikin sendiri rasanya gimana. Jadi aku R&D di rumah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan sampai dapet kualitas yang enak, rasa yang enak, aku coba jual.
0: Oke, okay, gitu. Tapi disclaimer dulu, kan banyak banget yang jualan Thai tea di Jakarta gitu ya, atau di Indonesia ini kayaknya sekarang udah gampang banget dimulai dari yang murah sampai yang mahal tuh banyak ya.
1: Bener-bener.
0: Ini disclaimer, rasa Thai tea kamu tuh berbeda dari yang lainnya apa kak?
1: Kalau rasa Thai tea aku tuh kalau review dari orang ya, dan aku kan pakai bahan yang premium juga, dan di aku tuh rasanya tuh authentic gitu loh kalau dari review mereka, karena ada rasa legitnya, creamy dan authentic, nggak terlalu manis dan pekat.
0: Wah, itu gitu yang dicari ya. Jadi kalau kata orang tuh nggak giung.
1: Iya, nggak yang merasa bersalah lah kalau diminum.
0: Bener
1: karena
0: nggak
1: kan terlalu manis juga kan.
0: Jadi masih aman ya.
1: Aman.
0: Apalagi buat kamu yang lagi diet menghindari gula, ini tenang,
1: tapi,
0: aman.
1: Ya, tapi masih pengen minum manis-manis gitu kan.
0: Aman banget ya. R&D-nya kalau boleh tahu berapa lama nih untuk Thai tea-nya?
1: Aku sih beberapa kali ya kalau Thai tea, mungkin ada 6 kali lah. Di 6 kali aku coba R&D sendiri kan. Terus aku bagiin dulu nih ke teman-teman, kalau mereka bilangnya kurang, masih kurang, nah aku bikin lagi sampai akhirnya aku dapat rasa yang pas.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Itu 6 kali bikin aja ya. 6 kali bikin selama berapa lama nih? Sebulan?
1: Enggak lama sih, palingan sebulan sih.
0: Sebulan. Berarti R&D-nya lumayan cepat ya, Kak?
1: Cepat.
0: Cepat. Itu untuk Thai tea-nya. Ada Thai tea green tea ya?
1: Iya, ada Thai tea sama green tea. Jadi dua-duanya itu aku beberapa kali, kalau paling banyak R&D itu di green tea sih, karena green tea itu masih bisa dapet rasa yang pahit karena dari proses bikinnya sih kak, proses tingkat kematangannya itu. Jadi kalau di green tea kalau terlalu mateng dia akan jadi hasil yang pahit gitu.
0: Oh beda ya.
1: Aftertaste-nya tuh dia pahit.
0: Oh oke. Okay. Gitu. Ini green tea kamu tuh nggak terlalu pahit juga gitu ya?
1: Nggak pahit sih, karena udah tahu juga menit masaknya itu juga berpengaruh loh kak.
0: Oh jadi nggak asal bikin ya?
1: Iya benar.
0: Waduh.
1: Beda sama Thai tea, kalau Thai tea dia tuh nggak langsung nyekit pahitnya. Kalau yang pas Thai green tea waktu aku R&D aku pernah dapet rasa yang pahit banget.
0: Oh oke, okay. Ternyata butuh timer juga ya. Oh oke, okay. Jadi kalau misalkan lagi nyeduh tehnya itu pakai timer nggak?
1: Pakai
0: biar pas.
1: Soalnya aku suka kelupaan kan, jadi harus pakai timer juga.
0: Oke, okay. Karena bisa membuat rasanya jadi beda gitu ya.
1: Iya beda, lebih ke pahit sih.
0: Taste-nya jadi nggak, kamu nggak suka gitu ya?
1: Iya.
0: Nggak suka jual dengan kualitas seperti itu.
1: Iya, jadi okay. Aku benar-benar dapat yang rasa yang pas dulu. Mm-hmm. Mulai dari timingnya sama takarannya itu aku udah pastiin dulu baru aku jual.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ini tadi sempat cerita-cerita katanya awal mulanya justru jualannya base-nya bukan di Jakarta.
1: Bukan, karena aku dari Medan sih, Kak.
0: Dari Medan. Jadi waktu itu pertama kali jualan ada di Medan.
1: Iya, di Medan.
0: Dan apa namanya? Background kamu tuh memang apa namanya suka masak gitu?
1: Kebetulan sih kalau masak sih aku suka, cuman aku kemarin itu waktu lagi pengen mango sago, terus aku beli, tapi nggak spesifik seperti rasa yang aku mau gitu loh.
0: Oke, itu di Medan. Jadi, waktu itu ya?
1: Iya, itu di Medan. Jadi itu aku coba deh bikin sendiri di rumah. Nah, setelah aku bikin juga nggak sekali sih, karena berkali-kali juga R&D kan sekalian bagiin ke teman aku. Nah, respon mereka katanya enak. Nah, mulai dari situlah aku jual.
0: Jadi teman kamu enak banget sih. Nyicipin mulu ya.
1: Iya, karena kalau mau dijual kan juga pasti harus tahu dulu kualitas produk kita gimana sih. Kalau misalnya dari respon dari teman-teman aja enggak enak, enggak bagus, gimana kita bisa jual gitu.
0: Oke. Tadi berarti ada Thai tea, green tea, mango sago, terus apa lagi?
1: Strawberry sago.
0: Strawberry sago.
1: Thai tea, green tea, mango.
0: Satu lagi?
1: Alpukat.
0: Oh, avocado. Avocado sago.
1: Iya.
0: Oke. Ini yang membedakan sago kamu sama sago-sago yang lainnya itu apa? Nah. Ada isinya yang identik beda gitu mungkin?
1: Kalau di aku sih, kita kan pakai bahan yang premium. Terus kita tuh pakai buah asli gitu loh, Kak. Jadi aku sendiri yang kurasi tingkat kematangan buahnya. Karena tingkat kematangan buah juga
0: mempengaruhi.
1: Pengaruh banget. Kalau kematangan kan jadinya lembek, lebih
0: gitu
1: lembek
0: ya,
1: ya. Kalau misalnya gak mateng ya jadinya kurang enak kan. Jadi aku sendiri sih yang kurasiin buahnya. Terus bahan-bahan yang premium juga aku pakainya gak mau asal ya, walaupun UMKM kecil gitu, cuman harganya harus harga affordable,
0: kualitasnya
1: kualitas harus premium.
0: Oke, affordable nya berapa sih kamu jual?
1: Aku jual di satu cup itu 30.000 di 300 ml.
0: Wah, serius?
1: Ya.
0: Sepekat itu?
1: Iya.
0: Terlihatnya menggiurkan sih, apalagi kalau misalkan dingin pakai es batu gitu ya.
1: Kalau aku saraninnya jangan pakai es batu sih.
0: Oh, justru?
1: Karena kalau bisa dingin aja.
0: Oh.
1: Dingin didiemin beberapa jam dulu di kulkas, langsung dimakan. Karena kalau pakai es batu takutnya merubah rasa.
0: Mempengaruhi
1: iya,
0: ya, karena ada tambahan airnya itu. Oke. Untuk apa namanya sagonya dari mango, avocado, sama stroberi itu sama di harga segitu.
1: Untuk harganya sama, cuman balik lagi kan ke selera masing-masing dan setiap rasa kan pasti ada citra rasanya. Kalau mango tuh biasanya lebih ke segar, asam, manis gitu. Kalau stroberi asam. Kalau avocado tuh kalau lagi pengen yang legit, manis, creamy itu avocado sih cocok banget sih.
0: Oke. Dari ketiga itu yang kamu paling apa ya jagoin?
1: Aku best seller kita tuh kalau di sago itu mango sago.
0: Mango sago.
1: Iya, kalau di Thai tea atau Thai green tea, aku di Thai tea sih yang
0: di Thai tea. Waduh. Kalau Thai tea sama green tea-nya dijual berapa?
1: Aku kalau di Thai tea 20.000 per botol, kalau Thai green tea 25.000 per botol.
0: 20 dan 25.000. Iya. Kenapa beda? Emang harganya memang ini ya?
1: Bahannya juga beda sih.
0: Oh, gitu. Kenaikan plastik gimana? Akhirnya
1: nah,
0: jadi
1: itu,
0: ini
1: enggak? Itu tantangan juga sih. Karena kenaikan plastik, bahan baku lain-lain itu mempengaruhi banget, karena kan kita juga masih fokus perkenalan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kalau misalnya kita naikkan harga juga kurang gimana gitu. Jadi kita harus tetap bertahan dulu sih di harga.
0: Aduh, walaupun rasanya perih ya.
1: Perih banget.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi. Kalau tadi kita udah ngebahas produknya, makin penasaran dong gimana cara atau perjalanan bisnisnya. Nanti aku tanya-tanya lagi ke Vian ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Kita break dulu sebentar teman Pro 2 buat kamu yang mau tanya boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Yvonne dan juga owner dari Kali Dessert Teman Pro 2 ada Kak Fian. Kak Fian, jadi gimana perjalanan kamu punya Kali Dessert? Ceritanya gimana sih awalnya pengen jadi pengusaha?
1: Jadi tuh sebenarnya awalnya agak random ya, karena waktu itu aku pernah pengen makan mango sago. Jadi aku belilah di satu toko, tapi spesifiknya nggak sesuai yang aku pengen gitu. Enak tapi nggak sesuai yang aku pengen. Jadi aku iseng lah, random aja aku coba bikin sendiri di rumah, bikin berkali-kali lah R&D. Terus aku bagiin dong ke teman-teman aku karena kan aku bikinnya banyak ya. Jadi setelah aku bagiin, respon dari teman-teman aku tuh katanya
0: enak banget.
1: Coba dijual gitu. Nah aku sebenarnya awalnya belum terlalu pede, tapi aku coba-coba open PO kan, aku jual. Wah ternyata respon dari customer tuh banyak yang suka gitu.
0: Oke. Jadi waktu itu memanfaatkan teman-teman dulu gitu ya untuk mencoba, iya, menyicipi.
1: Benar, karena emang gak ada niat dijual juga sih dulunya. Pengen ngasih-ngasih ke teman aja
0: ya
1: gitu.
0: Ya Allah, baik banget ya.
1: Karena kan aku lagi bikin agak banyak kan.
0: Oke. Tapi akhirnya teman yang minta, udah jualin aja nih.
1: Iya, coba dijual.
0: Karena enak gitu ya. Oke, jadi waktu itu pertama kali di tahun 2021. Wah, itu berarti lagi di pandemi ya.
1: Iya, lagi pandemi, makanya lagi rajin-rajin. Coba bikin gitu.
0: Karena WFH juga,
1: iya,
0: mungkin
1: WFH,
0: ya.
1: WFH
0: juga, jadi banyak mencoba R&D-nya itu ya. Bener. Tapi agak kesulitan gak sih? Kan banyak usaha-usaha yang akhirnya turun ketika pandemi. Ini justru kamu malah bikin usaha baru nih.
1: Iya, karena aku juga by PO ya. Jadi aku pasti bikinnya sesuai sama pesanan aja sih Kak. Kalau berpengaruh atau enggaknya kayaknya di aku sih enggak. Karena aku by PO. Jadi
0: jadi enggak ada ini ya.
1: Enggak ada pengaruhnya gitu.
0: Enggak ada produk kebuang juga gak gitu
1: ada,
0: ya. Enggak
1: ada, enggak ada. Jadi semuanya aman, enggak ada resikonya kalau by PO.
0: Oke. Dulu bermula di Medan.
1: Di Medan.
0: Karena biasanya dulu di Medan ya, Kak.
1: Iya, aku tinggal di Medan dulu.
0: Dari 2021 sampai akhirnya sekarang pindah di Jakarta.
1: Pindahnya itu baru sekitar 6 bulan dari Desember kemarin.
0: Hey, baru banget. Iya, selamat datang di Jakarta.
1: Terima kasih.
0: Jadi ketika di Jakarta ini masih tetap dilanjutin, nggak takut ya kayak aduh kayak mulai dari awal deh. Maksudnya di sana kan udah ngebangun lumayan lama ya, sampai bertahun-tahun struggle-nya gimana, udah ngelewatin semua dan akhirnya dibawa di Jakarta tuh gimana pertimbangannya?
1: Kalau rasa takut pasti ada, cuman balik lagi ya, in this economy semua harus diperjuangkan.
0: Semua harus dicoba
1: sih. Iya benar. Itu sih untuk tantangannya ya, paling aku karena di kota baru ya, untuk promosiinnya harus kenceng. Terus cari-cari supplier baru sih, itu tantangannya lumayan berat.
0: Oh itu tantangannya, cari customer sama supplier.
1: Supplier baru waktu kemarin itu awal-awal mau jualan di Jakarta.
0: Dari dua itu yang paling susah apa sih?
1: Kalau menurut aku yang paling susah cari customer sih.
0: Cari customer. Jadi benar-benar dari awal lagi ya.
1: Iya, dari nol lagi.
0: Dari nol lagi,
1: Fokus di sosmed, dibantu sama teman-teman aku juga sih.
0: Oke. Tapi ketika 6 bulan ini struggle-nya jualan di Jakarta sama ingat enggak 6 bulan pertama jualan di sana tuh beda enggak sih? Vibes-nya beda enggak?
1: Vibes-nya karena lebih banyak mungkin teman di sana ya. Jadi untuk jualan di sini masih berpengaruh di customer sih. Kalau di sana mungkin kan udah ada teman kuliah, teman kerja gitu. Jadi lebih susah di Jakarta.
0: Jaraknya deket ya ketika kita promoin di sosial media, kayak yang nyangkut banyak gitu ya, Kak. Bener. Tapi ketika di Jakarta berarti kita benar-benar harus nyari followers baru juga gitu ya. Apa aja nih yang sudah kamu coba untuk marketingin Kali Dessert ini di mana aja? Maksudnya kayak nyebarkah ke tetangga-tetangga?
1: Jadi pertama sih kalau dari awal aku pasti dari temen dulu. Terus aku juga pasti post di sosmed, di Instagram, di TikTok. Dan karena aku tinggal di apartemen, aku tuh suka bikin tester dan dibagi-bagiin aja ke temen-temen yang baru kenal di apartemen gitu. Jadi mereka bisa cobain, istilahnya jemput
0: terus,
1: bola.
0: Terus iya lagi. Betul. Jadi mereka juga tahu ya, oh kalau misalkan gue lagi ada acara bisa nih mesen di sini gitu ya. Tapi akhirnya omongan atau respon dari tetangga-tetangga atau teman-teman baru tuh gimana? Sama gak? Tesnya enak nih
1: enak
0: gitu
1: sih. Jadi waktu aku kasih tester, oh mereka langsung bilang ntar kalau next PO gue pesen gitu. Jadi ya udah dari situ aku coba promosiin ke mereka dan aku minta coba dong di info ke teman-teman aku, teman yang lain kan nggak semuanya aku kenal kan. Tapi kalau mereka kan pasti udah banyak kenalan di apartemen juga gitu.
0: Oke, seru banget ya ternyata. Pernah ikutan bazar-bazar gitu juga nggak sih di Jakarta?
1: Belum pernah ikutan.
0: Di Medan dulu?
1: Di Medan juga belum sih.
0: Di Medan belum?
1: Belum pernah ikutan
0: juga. Di Jakarta juga belum, belum ya? Belum. Next kepikiran buat ikutan bazar gak?
1: Pengen ke, karena di apartemen aku tuh sempat ada beberapa kali bikin bazar juga. Jadi aku mungkin akan coba di apartemen dulu sih pertama.
0: Oh, ada bazarnya juga?
1: Ada, kadang ada event-event gitu.
0: Event
1: kayak
0: apa,
1: kemarin
0: Kak?
1: Kemarin tuh mereka 17 Agustus, itu kan aku belum di situ. Nah, waktu Imlek juga ada.
0: Oh, waktu Imlek ada. Jadi kayak banyak makanan-makanan UMKM.
1: Iya, benar.
0: Situ yang bisa dibeli ya. Oke, berarti dalam waktu dekat nih kalau misalnya ada bazar, gas pengen ikutan ya.
1: Iya, pengen ikutan sih.
0: Terus apa namanya, karena ini kan apa ya, makanan nih yang harus kita beli nih ada apa ya, kayak bahan dasarnya. Contoh buah-buahan lah ya, gitu kan. Bener. Ini kamu susah enggak sih buat nyari supplier di Jakarta?
1: Pertamanya susah. Apalagi kalau kayak buah itu kan musiman ya. Jadi kadang kalau mangga itu enggak selalu musim. Cuman aku udah dapet supplier yang pas sih. Jadi kalau misalnya memang lagi enggak ada musim, aku enggak jual dulu. Karena untuk menjaga kualitas rasa.
0: Oke, mangga apa sih yang dipakai?
1: Aku pakai mangga harum manis sih, Kak.
0: Mangga harum manis. Ya. Jadi kalau misalkan memang enggak musim, itu ditutup dulu, di close order gitu.
1: Close order dulu.
0: Untuk apa namanya, sago yang lainnya?
1: Strawberry masih open, dan jadi ada avocado sama strawberry kan. Jadi kalau waktu minggu gak ada musim, aku open yang strawberry sama avocado.
0: Oke, jadi gak asal jual ya, gitu aja ya.
1: Jaga kualitas juga sih, Kak.
0: Waduh, makin penasaran gak sih teman berdua? Kira-kira gimana cara pesannya? Nanti kita bakalan bahas ya barengan sama owner dari Kali Dessert-nya. Kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, boleh juga. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Tapi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Fabio Asher, akhir yang manis. Lagi ngomongin yang manis-manis nih teman berdua ya. Kali dessert yang langsung ngobrol sama ownernya, yaitu Kavian. Kavian, harapan dari Kavian nih, big dreamnya kali dessert nih pengennya kayak gimana? Bikin restoran kah nantinya?
1: Harapannya pasti untuk sekarang ini semoga makin dikenal banyak warga Jakarta dulu ya. Mm-hmm. Jadi kedepannya aku juga bisa bikin toko juga kecil-kecilan.
0: Amin.
1: Terus bisa bikin banyak menu yang lebih variatif lagi.
0: Oke, yang pasti dikenal dulu sama warga Jakarta.
1: Iya benar.
0: Karena
1: itu
0: ini dessert dari Medan.
1: Dari Medan soalnya. Jadi orang Jakarta tuh belum terlalu banyak yang tahu sih.
0: Oke, semoga dari sini langsung banyak yang tahu, banyak yang pesan ya kak ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Kak, cara ordernya untuk ngedapetin dessert dari Kali Dessert ini gimana?
1: Cara ordernya bisa dari IG.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada di IG aku @kalidessert.
0: Mm-hmm.
1: Ya,
0: jadi langsung aja
1: DM aja.
0: Oh, DM aja. Biasanya untuk membeli bisa langsung ready di kala itu. Kayak hari ini aku mau beli nih.
1: Ya. Kita sistemnya by PO sih masih.
0: Oh, by
1: jadi
0: PO.
1: Aku biasanya setiap minggu ada open PO untuk minggu depannya.
0: Oke, gitu. Jadi di list dulu gitu ya.
1: Iya, tapi kalau untuk event order untuk event, mm-hmm. jadi kan pasti melebihi batas minimum yang biasa aku harus jual ya.
0: Uh-huh.
1: Itu aku bisa.
0: Oh, bisa.
1: Nah, tapi di info dulu karena kan kita harus cari buah yang fresh juga.
0: Oh, oke, okay. Uh-huh. Karena enggak mau kualitasnya jadi jelek gitu ya.
1: Terganggu nanti.
0: Oh,
1: harus
0: okay.
1: Kualitasnya harus bagus
0: pokoknya. Tapi biasanya pokoknya orderan setiap hari PO-nya tuh hamin 7 gitu ya.
1: Ya,
0: hamin 7 sudah dibuka.
1: Ya, hamin 7.
0: Kayak
1: ya.
0: Sekarang mungkin terdekat di PO tanggal
1: di hari Senin minggu depan sih di tanggal 12 ya.
0: Di tanggal 12. Ya. Waduh. Teman berdua buat kamu yang pengen cobain mango dessert-nya terus juga strawberry?
1: Strawberry
0: sago,
1: avocado sago, Thai tea, Thai green tea.
0: Nah, itu bisa langsung kontak aja Instagramnya di @kalidessert.
1: Yeah.
0: Kalinya tulisannya pakai C ya.
1: C-A-L-I-E titik dessert.
0: Titik dessert. Pokoknya cari aja atau kalau misalnya lo bingung, lihat aja di Instagramnya @produfmjkt ya. Kak Vian, terima kasih banyak sudah sharing.
1: Aku yang terima kasih.
0: Semoga big dream kamu untuk Kali Dessert semuanya terwujud.
1: Amin.
0: Ya pasti makin banyak customernya di Jakarta, makin banyak yang suka sama produk-produk kamu ya.
1: Semoga bisa mengepakkan sayap di Jakarta.
0: Amin.
1: Banyak warga Jakarta yang tahu. Minimal kepoin dulu lah.
0: Kepoin dulu.
1: Kali Dessert itu apa?
0: Oh. Oke, supaya kamu jadi manis kayak makanan dan minumannya ya.
1: Iya betul.
0: Tapi yang sekali lagi terima kasih banyak sharing-sharingnya. Semoga sukses. Dukung terus UMKM Indonesia teman Pro 2 supaya banyak UMKM yang akhirnya nanti mendunia. Amin.
1: Amin, yang paling kenceng.
0: Ya lanjut lagi ya di Santai Siang barengan sama Ivan sampai nanti jam 3.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

masuk di putaran keempat jam 1 siang teman Pro 2. Masih bakalan ditemani barengan sama Ivan sampai nanti jam 3. Masih seru-seru banget sih lagu-lagunya yang bisa kamu dengerin di Pro 2 FM Jakarta. Salah satunya kolaborasi Raim Bayang dan juga Dinda Hau. Ku yakin bahagia.

Follow you. Waduh, udah berburu jersey buat nonton Piala Dunia nanti. Kira-kira tim mana yang jadi jagoan lo, teman Pro 2? Tinggal beberapa hari lagi nih menuju tanggal 12 Juni 2026. Kira-kira Piala Dunia diselenggarakan turnamen edisi ke-23 ini bakalan mencetak sejarah sebagai format Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim peserta. Widih. Tapi sebelum lo melihat nanti menjadi saksi sejarah, kira-kira siapa yang bakalan menjadi pemenang juara pertamanya, teman Bro 2? Nanti gue bakalan spill dulu nih juara Piala Dunia dari masa ke masa. Widih. Kira-kira ada dari negara mana aja gitu ya. Mungkin buat lo yang pengen FOMO buat beli jersey gitu. Jadi bisa menentukan gue beli negara mana ya. Boleh, nanti gue bakalan spill sama Bro 2. Tapi sebelum itu, kita sing along dulu sama lagu dari Okai, Possessive.

Yurayuni Tatu Terbatin baru banget Ivan Putrim buat kamu. Sebelum kita menyaksikan menjadi sejarah gitu ya Teman Pro 2, di 12 Juni nanti Piala Dunia 2026 siapa yang akan memegangnya? Aku mau kasih tahu dulu nih, juara Piala Dunia dari masa ke masa. Jadi pertama kali nih tahun 90, tepat di 1990, yang pertama itu yang menang Jerman Barat. Terus di tahun 94 Brazil menang Teman Pro 2. Di tahun 98 Prancis. Tahun 2002 dimenangin lagi sama Brazil. Terus di 2006 Italia, 2010 Spanyol, 2014 itu Jerman, 2018 Prancis, 2022 kemarin Argentina. Kira-kira 2026 siapa yang akan merebutkan WD juara Piala Dunia 2026? Kalau menurut kamu dari negara mana nih? Udah beli jersey-nya belum? Sudah menentukan tahun ini bakalan membela tim dari mana Teman Pro 2?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemarin Dexter mungkin ya, teman-teman dari timnas Irak teman bro 2. Jadi ada striker dari Irak, Ayman Hussein, sempat tertahan selama 7 jam di bandara Chicago akibat pemeriksaan imigrasi tambahan. Jadi selain ngejalanin interogasi yang panjang, ternyata handphonenya juga diperiksa sebelum akhirnya mendapat izin masuk ke AS juga. Akhirnya, sementara itu fotografer timnas Irak Talal Salah ini mengalami nasib berbeda setelah ditahan lebih dari 10 jam. Justru dia dideportasi walaupun sudah menjelaskan status dan tujuannya secara resmi. Peristiwa ini memicu sorotan terhadap prosedur pemeriksaan imigrasi yang diterapkan otoritas setempat. Waduh, sayang banget ya. Padahal adanya fotografer kan lumayan untuk fansnya dari apa namanya timnas Irak pasti kan nunggu-nungguin foto-foto yang benar-benar official, resmi gitu ya teman bro 2. Kita tunggu updatean yang lainnya deh. Mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti ini lagi ya.

0: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

membanggakan datang dari Timnas Indonesia U19 yang sudah memastikan nih teman Pro 2 bakal lolos ke semifinal Piala AFF. Mereka udah ngunci tiket keempat besar dengan status juara grup A karena bisa ngoleksi 9 poin usai menang 3 kali sepanjang penyisihan. Jadi Timnas U19 kan yang pasti udah ngalahin Vietnam di laga yang banyak yang komen katanya itu laganya tuh berat banget teman Pro 2. Berlaga di Stadion Utama Sumatera Utara hari Minggu kemarin. Jadi Garuda Muda kita menang skornya 2-1. Wih, keren deh. Semoga ya tidak terhenti di empat besar teman Pro 2. Semoga pertandingan-pertandingan selanjutnya kita bisa di posisi pertama. Amin.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bakalan ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Kita lanjut lagi, bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Jadi kalau misalkan kamu pengen update juga di jam-jam segini, gimana trafiknya, gimana cuacanya, boleh banget kasih tau ke aku ya. Bisa langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Kita buka di putaran terakhir jam kelima Yvonne nemenin kamu. Lagu dari Juicy Lucy, Tanggung Jawab.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Suka banget ya nonton film Si Kuning? Serial animasi SpongeBob SquarePants dipastiin bakalan berlanjut dengan musim ke-17 dan mulai tayang di bulan ini. Melalui serangkaian episode baru, jadi musim terbarunya bakalan dibuka dengan episode Karen Clates di 5 Juni kemarin. Dan akan dilanjutin beberapa episode lainnya di sepanjang bulan ini, teman Pro 2. Jadi dari pihak Nickelodeon juga sudah menyiapkan, katanya total ada 13 episode durasi setengah jam buat musim ke-17 SpongeBob. Yang sebelumnya memang udah dipesan dari 2023 sebelum diumumin secara resmi di tahun lalu. Kehadiran musim baru ini semakin negasin sih daya tahan SpongeBob SquarePants sebagai salah satu serial animasi komedi paling populer di dunia. Waktu itu debut pertama kalinya di tahun 99. Jadi teman bahagia para millennials gak sih?

0: The chain smoker, everybody hates me. Waduh, ini kayaknya banyak orang yang tidak menyukai juga teman berdua. Program Bring Your Tumbler Save the Planet yang sebelumnya memperbolehkan pengunjung tuh bisa atau boleh bawa tumbler ke dalam studio Cinema XX1 gitu ya. Secara resmi sudah berakhir di 5 Juni kemarin. Kampanyenya ini berjalan selama 1 bulan penuh dari tanggal 5 Mei sampai 5 Juni ya. Jadi waktu itu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dengan berakhirnya program ini, ternyata pengunjung kembali mengikuti ketentuan standar. Karena kemarin ramai tuh di sosial media, banyak yang bawa tumbler, terus tumblernya tiba-tiba gak boleh dibawa masuk, ditahan security gitu ya. Terus pada gak banyak yang tahu kalau ternyata terakhir programnya ini selesai di tanggal 5 Juni, teman bro 2. Waduh, kirain gue ini bakalan berlangsung selamanya, tapi ternyata tidak. Ada netizen yang komen katanya, apakah pendapatan jualan minuman turun ya semenjak tumbler diberlakukan? Gak tahu sih, tapi semoga program ini nanti lanjut lagi ya.
1: Alasanku memilih

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Radio Jakarta, teman teman kamu. Mahen pura-pura lupa. Waduh, lagi pura-pura lupa sama apa nih teman Pro 2? Jangan lupa sama Pro 2 FM Jakarta ya. Dengerin kita terus dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ya pasti buat kamu yang suka banget nih sama film animasi, widih, lagi rame banget nih film Ice Age 6 Boiling Point. Ini bakalan dirilis di bioskop katanya di tahun depan, tepatnya di 5 Februari 2027. Jadi film animasi ini bakalan nampilin lagi pengisi suara ikonik seperti Ray Romano dan juga John Leguizamo dalam petualangan baru. Yang pasti penasaran banget sih. Selama ada Back the Weasel ini kita bakalan seneng ya. Ya pasti kita lihat dulu trailernya seperti apa. Terus kalau misalnya kamu pengen nungguin, dicatat tanggal tayangnya di tanggal 5 Februari 2027. Kurang lebih 8 bulanan lagi lah nunggu. Lumayan lama ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 Februari di Jakarta, tempat terbaik kamu. Gak berasa banget deh. Kayaknya gue masih kayak 30 menit lagi, ternyata udah mau jam 3 dong. Kurang beberapa menit lagi teman Bro 2, Ivonnya mesti udahan dulu. Besok kita bakalan seru-seruan bareng. Ini dengerin lagu-lagu enaknya ditemenin barengan sama Fajar, sama Desi Aldiana di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Ivonnya Charmedia pamit, thank you.

0: Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil menyabet emas dari nomor lead pada World Climbing Series, tepatnya di seri Praha 2026 Ceko, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Putra yang akrab disapa Srondeng membukukan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead putra seri dunia tersebut. Di Praha, Putra berhasil mengalahkan pemanjat andalan Jepang yang menjadi langganan juara, yaitu Neo Suzuki, yang mencetak skor 39.
1: Info Pro 2.
0: Federasi Bulu Tangkis Indonesia BWF menilai Polytron Indonesia Open 2026 dapat menjadi rujukan dalam pengembangan standar turnamen bulu tangkis dunia, terutama dari sisi kreativitas, penggunaan teknologi, dan pengalaman bagi penonton. Events Director BWF Selvamresh Supramania menyebut, BWF mendapat banyak pembelajaran dari sejumlah uji coba yang dilakukan dalam turnamen level Super 1000 tersebut. Menurutnya, inovasi yang diterapkan pada Indonesia Open dapat menjadi masukan bagi BWF untuk mempersiapkan penyelenggaraan turnamen lain ke depan.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Taylor Swift dan Beyoncé masuk dalam daftar Forbes Iconoclast 50 tahun 2026 yang mencakup para pemimpin berpengaruh dalam bidang keuangan, bisnis, teknologi, media, hiburan, dan filantropi. Menurut publikasi Forbes, Taylor Swift merupakan salah satu penulis lagu sukses yang pada tahun 2020 mengubah industri musik dengan memanfaatkan kekuatan bintangnya untuk merekam ulang sebagian besar diskografinya, sehingga royalti karya musiknya bisa mengalir langsung ke kantongnya. Dia juga dinilai menginspirasi sama artis untuk mengambil kepemilikan atas musik mereka.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Si Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
2: Panas banget
1: parah.
2: Hari ini.
1: Parah, panasnya parah banget. Udah gitu tadi gue di jalan, apa namanya? Juanda ya? Veteran lah situ lah pokoknya. Samping istana ditutup.
2: Eh kenapa?
1: Gak tahu ada acara apa di istana, tumben banget. Terus akhirnya jadi macet-macetan tuh sampai lampu merah harmoni gitu.
2: Tadi gue kan berangkat lumayan agak pagi ya, jam 10-an gitu dari
1: rumah.
2: Oh, kan
1: habis subuh.
2: Enggak. Soalnya kemarin tuh emang dapat pemberitahuan bahwa di komplek gue mau ada pemadaman kan. Ada maintenance lah dari PLN jam 10 sampai jam 1. Terus gue bilang sama nyokap gue, mah cabut aja yuk daripada panas di rumah ya kan. Terus tiba-tiba nyokap gue keidean ke pasar baru yuk gitu.
1: Aduh.
2: Ya kan gue pikir pasar baru di dalam apa sih namanya mallnya, kan ada mallnya kan.
1: Iya.
2: Yang tempat thrifting sama tempat makeup itu ya adem juga. Betul. Cuman kan tetap jalan
1: kakinya.
2: Jauh, ya.
1: Itu kan pasar baru ya atapnya udah dibuka kan ya, sekarang kan.
2: Kan gue naik Transjakarta kan, turunnya kan di depan gedung kesenian itu.
1: Oh iya.
2: Ya kan di depan pos blok kan. Nah jalan dari situ ke belakang kan jauh banget.
1: Iya udah gitu kan halte pasar baru kan juga naiknya juga jauh kan.
2: Jauh
1: turunnya
2: lumayan.
1: Iya
2: kan?
1: Gitu.
2: Jadi kayak kita menghindari panas di rumah karena mati lampu, tapi menghadapi panasnya matahari.
1: Jadi mendingan di rumah kan sebenarnya.
2: Ya mendingan di kantor sih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Serius, ini adalah best day of your life, teman Pro 2. Kalau gue sih enggak ya.
0: Atau mungkin best day-nya kemarin tuh pas weekend, banyak acara. Atau mungkin malah jadi hari yang tidak menyenangkan karena macet di mana-mana.
1: Eh, kemarin tuh yang parah di Senayan.
0: Iya kan, kemarin kan pas hari Kamis Jumat aja kan udah ada banyak informasi kan. Weekend ini Jakarta bakal macet total di mana-mana, termasuk di salah satunya di Senayan.
1: Yang lucunya hari Jumat itu kan gue ke Senayan, gue ke FX.
0: Sepi ya?
1: Enggak, rame banget karena barengan sama pertandingan bola Indonesia versus Oman. Nah naik TJ turun di GBK kan, turun di Senayan Bank DKI kalau nggak salah namanya ya. Nah itu tuh pas gue mau balik sekitar jam 7:30, jadi gue ngelawan arus jar. Gue ke arah balik, orang-orang tuh baru arah datang ke GBK gitu loh. Gue tuh dari awal, dari sore tuh udah mikir, ini kenapa di halte banyak banget yang jualan jersey. Oh ternyata hari ini ada pertandingan bola.
0: Jersey gitu. Persija?
1: Bukan
0: dong,
1: Timnas. Inter.
0: Inter Milan. Aduh.
1: Tapi emang rame ya, maksudnya dari Jumat udah rame. Terus Sabtu kan ada konsernya EXO.
0: Betul.
1: Ada Raisa, ada Reality Club, ada Indonesia Open. Hari Minggu juga masih ada kan, jadi emang penuh banget Senayan.
0: Tapi ngomongin Oman nih ya, pas gue staycation di Bogor kemarin, itu tamunya orang Oman banyak banget. Gue tuh gak tahu deh bola, gue kan emang udah gak nonton bola kan. Ini kok kayak rame banget Arab nih. Emang sebenarnya juga banyak Arab kan kalau di puncak kan. Cuma beda banget itu, soalnya pada bawa anak-anak kecil, bawa keluarga. Gue nanya iseng sama resepsionisnya kan, ngobrol tuh kan. Mbak, ini kok rame banget orang Arabnya ya, berada dari mana? Oh, kebanyakan hari ini dari Oman, Kak. Oh, Oman. Pas gue liat tahu ada bola, ternyata mungkin orang tuanya, bapaknya mungkin nonton bola kali ya. Soalnya kemarin banyak
1: yang supporter kali ya.
0: Banyak supporter Oman yang datang.
1: Oh.
0: Iya. Jadi mungkin keluarganya di ke puncak, bapaknya mungkin nonton bola, gue enggak tahu deh ya. Terus emang kemarin kan ada Sultan Oman juga kan di lapangan GBK.
1: Iya,
0: pada nonton juga. Ya Oman duitnya, mata uangnya gede banget.
1: Emang iya ya?
0: Iya, dia 30. Kalau dolar kan 18.000 ya. Kalau dia tuh kalau enggak salah tuh 30.000-an lah. Iya, si Oman. Dan gue tuh pernah transit di Oman. Itu tuh pas tahu mereka, kita orang Indonesia, dia ngomong puncak-puncak gitu.
1: Oh, jadi emang sepopuler itu ternyata puncak.
0: Emang orang Oman liburannya ke puncak.
1: Oh, pantes.
0: Oman panas banget, puncak dingin banget. Makanya mereka cari yang murah meriah buat mereka kali ya. Murah meriah tapi dapat view-nya bagus gitu.
1: Iya. Makanya rame banget kemarin di weekend. Apalagi kemarin kan masih tanggal muda hitungannya ya.
0: Betul. Tapi yang lagi rame juga adalah dimulai hari ini ada operasi patuh, teman Pro 2.
1: Oh iya,
0: ini
1: sampai
0: hati-hati
1: kapan?
0: Nih, 2 minggu cuy, sampai tanggal 21 Juni.
1: Okay.
0: Ya, dan memang fokusnya kalau dari Korlantas Polri bilang pengen ngincer plat nomor modifikasi. Jadi banyak banget sekarang pakai plat nomor tuh yang dimodifikasi, dikasih stiker, terus dicopot atau nggak dipasang gitu kan.
1: Iya. Banyak tuh yang nggak dipasang
0: terus ada yang ditutupin sebagian. Gue pernah ngeliat tuh beberapa ojol yang pernah gue naikin, itu dia di ujung-ujungnya suka ditutupin stiker gitu.
1: Itu ini kali tahu, pajaknya kali biar nggak kelihatan.
0: Pertama itu karena mungkin
1: mati
0: terus sama ini kadang-kadang nggak sesuai sama yang di aplikasi.
1: Jadi dia ditutup supaya nggak bingung
0: orang kali ya.
1: Bener, kayak gitu.
0: Cuma itu nggak boleh, teman-teman berdua, karena bakal mengurangi atau menghambat aktivitas efektivitas etle. Lu kan kalau ada kameranya kan. Kalau pas ditembak si kameranya nggak nyorot si plat nomor, susah ngedeteksinya.
1: Iya, makanya
0: lagi pengen dibenerin nih sama Korlantas Polri gitu.
1: Nah, makanya yang bener deh tuh platnya, teman Pro 2. Jangan diganti-ganti, jangan ditutupin, apalagi diganti pakai bahasa Thailand ya. Plat Thailand.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Kamu masih dengerin suara

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gila, gue udah lama banget gak dengerin Anima loh.
1: Anima, bintang-bintang.
0: Tadi bukan, andai
1: oh,
0: tadi saja
1: apa? Oh,
0: andai saja.
1: Vokalisnya mirip Fajar katanya.
0: Emang ya?
1: Enggak, Fajar mah Denny Caknan. Denny Caknan.
0: Denny Sumargo gue. Badan Denny Sumargo, bukan Denny Caknan. Aneh banget. Denny Cagur.
1: Gaya Denny Cagur.

0: Rezeki dong, rezeki harusnya.
1: Iya, amin. Rezekinya dari Dicagur bisa bisa. Rumahnya Dalip ya, bismillah. Ya.
0: Tapi sekeren dan seterkenal apapun cowok gitu ya, cowok tuh kenapa sih kalau misalnya enggak di di TikTok gue tuh lagi rame banget, di Twitter juga, di X. Jadi ada beberapa netizen yang nge-spill kelakuan atau chat cowoknya atau pasangannya ketika dimintain tolong tuh hasilnya selalu gagal. Jadi kayak misalnya minta tolong beli ini tapi yang datang ini. Minta tolong beli cabe misalnya, beli cabe 2.000 yang datang 200.000 gitu cabenya. Jadi kayak selalu enggak berhasil gitu kalau minta tolong sama cowok.
1: Iya, iya. Gitu. Tapi kemarin juga ada cowok juga bikin konten. Cowok itu bukannya malas, dia emang enggak mau disuruh. Jadi lebih baik lu enggak usah nyuruh tapi kelar. Gue juga kalau disuruh nyokap gue ya, itu tuh gue pasti ntar-ntar. Cuma kalau nyokap gue misalnya udah pergi terus apa namanya kemana gitu ya, keluar rumah segala macam, di rumah pasti gue beberes atau apa gitu. Jadi gak usah disuruh kalau gue. Semakin disuruh makin gak dikerjain soalnya.
0: Iya. Paham.
1: Tapi kalau ngomongin cowok, ini ada penelitian bilang kalau telinga cowok ternyata kurang sensitif. Makanya sering bilang iya, ini ada penelitian yang ternyata diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports yang bilang kalau perempuan memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
0: Wih,
1: tuh dua kali lipatnya berarti kan dibandingkan laki-laki. Jadi kalau misal lu punya teman cowok tuh itu emang kurang sensitif telinganya.
0: Iya. Emang beda kapasitas berarti ya.
1: Betul.
0: Jadi wajar aja kalau misalnya lu lagi ngobrol sama Fajar atau sama Ocit atau sama Elan gitu, mereka akan banyak haho-haho.
1: Tapi emang begitu karena ya beda sensitivitas si telinganya.
0: Iya. Kalau cewek sampai berapa desibel tadi?
1: Sekitar 2 desibel lebih tinggi.
0: Wah, kalau Desi Aldiana berarti harus desibelnya lebih tinggi lagi.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Siapa nih?
0: Move.
1: Move.
0: Iya, M-O-O-V.
1: Oh.
0: Move.
1: Enak bernyanyi. Lagunya?
0: Yes, kayak lagunya Move ya. Gue kayak mau kasih yang lain referensi kayak
1: pake,
0: mana ya.
1: Gak pake Lala kan?
2: Lala Move.
1: Aduh.
0: Bukan yang pake Zoo ya.
1: Lo kebanyakan main di mall lo. Tapi kalau di mall itu ya, di mall dekat rumah gue, yeah. Lo tahu selain Zoom Move tuh ada apa? Cucotren, yeah. Kan, Cucotren.
0: Betul.
1: Menurut gue kehadiran Cucotren di dalam mall itu sangat mengganggu. karena kadang-kadang ada yang mallnya tuh kecil tapi yeah. Tetap ada si kereta lalu lalang itu.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Nah, kalau dekat rumah gue, si Cucotrennya itu di luar. Jadi kayak di teras gitu, di halaman yeah, luar, yeah. Bisa muter-muter tuh seru banget. Yeah. Gitu. Yeah, maksudnya yeah, harusnya kayak gitu Zoom Move di luar juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Yeah, soalnya gue yang suka pakai Zoom Move pun suka bingung mau kemana nih. Kalau gini udah orang.
1: Orang, apalagi yeah. Kalau weekend kan mall ramai yeah. Banget kan.
0: Aduh, udah gitu udah satu mall. Yang Zoom Move ada beberapa tingkat. Misalnya ada beberapa lantai.
1: Oh iya.
0: Jadi,
1: iya.
0: Kayak ada beberapa, banyak lah pokoknya.
1: Iya. Ada beberapa franchise
0: iya.
1: Di satu mall. Nggak, ada
0: maksudnya kita yang
1: chapter
0: kita yang mau jalan-jalan pun juga enggak nyaman, yang di belakang ada yang titi misi. Aduh.
1: Iya lagi sebel. Tapi gue kadang-kadang kasihan kalau sama si anak kecil yang naik Zoom Move-nya tuh sendiri.
0: Iya, itu kasihan banget.
1: Tapi ini loh, maksudnya yang di tengah jalan tuh koinnya habis gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini gimana nih, gue mau ke mau ke stasiunnya masih jauh lagi.
0: Iya. Ya, tapi sebenarnya kan emang bisa ditinggal ya. Tinggal bisa, aja nanti bisa. Yang ngasihin bambanya. Aduh. Tapi kalau yang saat ini kita gak kasihan, tapi kita bangga banget sama Alif Fakot, teman Pro 2.
1: Siapa tuh dia?
0: Di dalam musisi Sape Dayak yang membawa musik tradisional ke panggung internasional.
1: Wih.
0: Ini kalau mungkin beberapa kali gue juga pernah ngeliat sih nih si konten-kontennya ya. Si Alif ini ya. Jadi emang dia konsisten sih memainkan si musik atau alat musik sape gitu, teman Pro 2.
1: Oh,
0: keren, kayaknya banget.
1: Kayaknya gue sempat lihat juga.
0: Pasti deh, pasti lu
1: beberapa,
0: kayak oh dia nih gitu.
1: Station TV. Dia masih muda kan?
0: Masih muda karena memang juga dia base-nya di Kalimantan. Kita hari ini siarannya bakal by Zoom, teman Pro 2 ya, sama Alif ya.
1: Nanti kita akan ngobrol, kita akan tanya sejauh mana ketertarikan Alif dan kenapa awalnya mau memainkan alat musik tradisional Indonesia bahkan sampai ke internasional.
0: Betul, nanti habis pokoknya ini ya. Habis ini di Sore Ceria Squad.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Sore Ceria, dan seperti yang kita bilang tadi, Sore Ceria Squad hari ini kita akan ngobrol ya. Kita akan kenalan barengan sama cowok ganteng yang jago main alat musik. Tapi alat musik ini alat musik tradisional.
1: Ah, iya. Biasanya kan ya anak-anak zaman sekarang ya mainnya
2: ya udahlah ya, gitar, yang kebanyakan gitu lah ya. Tapi gua rasa dia juga kalau alat musik modern juga bisa kayaknya juga bisa kayaknya sih ya. Langsung aja kita kenalan barengan sama Alif.
3: Halo. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore teman-teman semuanya.
2: Apa
3: sore
2: kabar?
3: Alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah. Jadi Alif nih stay-nya emang di Kalimantan ya?
3: Iya Kak, di Kalimantan, di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2: Oh, Kalimantan okay. Timur berarti Kutai ya?
3: Iya betul, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur tuh ibu kotanya apa sih? Aduh, geografi gue jelek lagi.
3: Samarinda Kak.
2: Samarinda. Oh iya. Gue belum pernah ke Samarinda.
1: Eh, gue banyak teman gue itu di Samarinda.
2: Oh iya, gue tahu anak RRI juga.
1: Iya, Samarinda. Coba gue belum pernah ke sono.
2: Gue Kalimantan tuh baru ke Balikpapan sama Banjarmasin.
1: Ah.
2: Samarinda belum pernah kebetulan. Iya, nanti nunggu undangan dari Alif deh.
1: Kalau Alif manggung kita datang nggak apa-apa deh. Aduh.
2: Oke, okay, jadi boleh. Alif kesibukannya apa Alif sekarang?
3: Saat ini. Kesibukannya mengajar saya Kak, mengajar di kampus seni di Kaltim, Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur. Itu kampusnya ada di Tenggarong, di Kutai Kartanegara juga. Terus di samping itu juga aku aktif bikin konten alat musik sape yang aku upload di sosial media, baik itu Instagram, TikTok maupun YouTube. Terus juga kalau pas lagi libur semester gini, aku juga produksi alat musik sape di rumah.
2: Jadi produksi sendiri juga alat musiknya?
3: Iya Kak.
2: Oke. Tapi ngajarnya ngajar sape juga di kampus?
3: Ngajarnya jurusan etnomusikologi, jadi di situ nggak hanya ngajarin alat musik tradisional sape aja, tapi ngajarin alat musik tradisional Nusantara secara umum, terus juga ngajarin teori-teori dalam musik maupun teori-teori penelitian atau teori kebudayaan gitu Kak.
1: Berarti Alif ini concern dan backgroundnya berarti memang di dunia musik ya?
3: Ya betul Kak, tepatnya musik tradisional.
2: Tapi dari kapan Alif tertarik sama musik tradisional? Dari kecil memang udah dicekokin sama orang tua apa gimana?
3: Sebenarnya dari kecil nggak terlalu bersentuhan dengan alat musik tradisional. Aku mulai menyentuh alat musik tradisional itu di tahun 2016, tepatnya ketika baru lulus SMA waktu itu Kak.
1: Okay.
2: 2016 baru lulus SMA ya? Yeah. Kita udah kerja ya?
1: Aduh,
2: udah sekali. Terus.
3: Nah, jadi awalnya itu aku mulai belajar main alat musik itu ketika sekitar tahun 2012 atau 2013 waktu itu ya, di SMP. Waktu itu mainnya main pianika, yang ditiup itu. Terus waktu SMA mulai aktif di ekskul band waktu itu. Mulailah belajar alat musik gitar, bass, keyboard, drum, pokoknya alat musik band lah. Terus waktu itu lulus SMA, bingung nih mau kuliah di mana. Sedangkan sukanya di musik. Waktu itu orang tua juga bingung, ditanyain mau kuliah di mana. Terus aku bilang yang penting ada musiknya. Akhirnya daftarlah di ISBI Kaltim itu, Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur. Nah waktu itu jurusan yang aku ambil jurusannya etnomusikologi. Awalnya nggak tahu itu kalau di situ bakalan belajar tentang alat musik tradisional, karena yang penting ada kuliah yang ada musiknya.
2: Asal ada musik.
3: Waktu daftar tuh kaget ngelihat teman-teman yang lain, wah tesnya dia bawa alat musik tradisional, ada yang bawa sape, bawa gambus, suling, gamelan, kelentangan sebagainya. Dan waktu itu waktu tes aku cuman main gitar aja. Nah di situ baru aku tahu, wah ternyata di sini alat musik tradisional bagus-bagus ya, keren-keren, gak kalah dari alat musik barat. Nah dari situ dalam perkuliahan mulai dari semester 1 lah mulai tertarik dengan alat musik tradisional. Nah, karena sebelumnya basic aku di alat musik gitar, lebih tepatnya gitar melodi atau gitar lead, akhirnya aku mencoba untuk melihat alat musik tradisional di daerahku yang tidak jauh berbeda dari gitar. Akhirnya aku coba belajar alat musik sape. Awalnya belajar dari teman-teman kampus, teman-teman sekelas yang asli Dayak, mereka yang udah duluan lebih dulu tahu tentang alat musik sape. Awalnya dari situ, Kak.
2: Oke.
1: Jadi sebenarnya nggak dari kecil banget ya, dia udah SMP SMA tuh baru nyemplung ke musik gitu, dan kuliah baru lebih dalam lagi tentang si tradisionalnya itu sendiri.
2: Berarti
1: gitu.
2: Bisa dibilang terjun ke musik tradisional agak nggak sengaja ya, karena dia nggak tahu ternyata itu jurusannya untuk spesial musik tradisional, tapi akhirnya malah jadi cinta nih sama musik tradisional.
1: Malah dilihat dari konten-kontennya tradisional banget ya, dari mulai pakaian yang dipakai sama Alif juga kayak sekarang udah jadi apa ya, jadi ciri khasnya Alif nih ya, pakai kain tenun ini ya namanya, tenun apa nih namanya yang sering dipakai di konten?
2: Tenun Kalimantan ya, khas Kalimantan.
3: Kalau yang sering saya pakai itu sebenarnya sudah pengembangan, nggak asli tenun khas Kalimantan. Tradisional, cuman dia mulai dari benangnya sudah pakai benang yang modern, gak asli tradisional. Supaya lebih leluasa untuk bisa dikombinasikan atau dimodifikasi seperti itu.
2: Oke. Cuma kalau ngomongin sape ya, mungkin ada beberapa orang yang udah familiar, udah sering lihat, tapi nggak tahu detailnya tentang si sape ini. Jadi kan ini alat musik memang khas Kalimantan. Khas Kalimantan, mainnya dengan cara dipetik. Apakah sama dengan gitar atau memang tetap ada bedanya nih?
3: Ya, ada kesamaan dan ada perbedaan.
2: Persamaannya
3: kedua alat musik ini sama-sama dimainkan dengan cara dipetik. Sama-sama berdawai, sama-sama dipetik. Terus posisi memainkannya juga hampir sama. Dimainkan secara horizontal di depan dada. Cuman perbedaannya di teknik petikannya. Kalau gitar bisa dimainkan di genjreng, main akord, terus juga bisa memainkan melodi. Nah, kalau sape sebenarnya lebih kepada instrumen melodis atau alat musik melodi. Nah, perbedaannya lagi dengan alat musik gitar, petikan dalam alat musik sape ini ada cengkok atau ciri khas tertentunya, atau yang dalam bahasa Dayak Bahau disebutnya idat.
2: Idat.
3: Cengkok yang ada di petikan alat musik sape. Nah, terus di alat musik sape ini sebenarnya awal mulanya hanya 3 atau 4 senar aja. Nah, seiring perkembangan zaman, terus anak-anak muda, agar anak-anak muda tertarik, akhirnya dimodifikasilah alat musik sape ini menjadi 6 hingga 8 senar seperti saat ini. Nah, terus modifikasi pada alat musik sape ini juga sebagai inovasi supaya alat musik sape ini bisa memainkan lagu-lagu populer ataupun lagu-lagu modern.
2: Oke. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa biar anak muda tuh tertarik ya, mau belajar dan melestarikan alat musik tradisional khususnya sape gitu.
1: Iya. Dan ternyata Alif nggak cuma memainkan doang, tapi juga akhirnya melebar luaskan ke media sosial. Orang-orang jadi tahu. Akhirnya Alif juga mungkin diundang-undang di acara-acara bersejarah juga bisa dibilang ya, karena pernah ke istana juga. Kita pengen tahu nanti ceritanya sampai akhirnya tuh Alif rajin konten, terus juga membawa si musik sape ini ke internasional.
2: Kalau kita kan inter HP ya, inter iPhone ya.
1: Inter Milan.
2: Kalau dia internasional. Nanti kita ngobrol lagi sama Alif sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Ali Fakot, teman berdua ini salah seorang yang juga membanggakan Indonesia karena membawa musik atau alat musik sape ke internasional, teman berdua.
2: Betul ya, awalnya gak sengaja kecemplung ke jurusan yang dia tidak tahu bahwa itu ternyata mempelajari musik tradisional, tapi justru sekarang kecintaan dan mengajar juga di sana.
1: Betul, ya ya. Terus akhirnya kenapa milih sape atau mungkin juga sempat
2: nyoba
1: alat musik tradisional lainnya gitu.
3: Ya kak, jadi memang di jurusan etnomusikologi itu kita diajari diajari dan diberitahu tentang alat musik tradisional di Nusantara itu ada beragam yang beragam banyak. Ada gamelan, ada sape, ada sasando, ada kelentangan dan lain sebagainya. Karena sebelumnya background saya di alat musik gitar
1: okay.
3: Melodis. Nah, pada akhirnya saya memilih alat musik petik juga atau alat musik dawai dari alat musik tradisional. Pada akhirnya saya memilih alat musik sape ini untuk saya pelajari.
2: Tapi okay. yang aku potong. Yang dipetik kan sebenarnya bukan cuma sape aja ya kalau tradisional ya. Maksudnya ada beberapa alat musik petik lain
1: betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Apa karena memang sape dari Kalimantan dan emang Alif orang Kalimantan juga jadi kayaknya lebih gampang gitu, lebih mudah.
3: Ya kak, saya juga mencari persamaan alat musik yang sebelumnya saya pelajari itu alat musik gitar yang tidak jauh berbeda yang ada di daerah saya. Pada akhirnya saya melihat alat musik sape ini. Terus di lain sisi juga alat musik sape ini menurut saya memiliki ciri khas atau memiliki rasa tertentu yang tidak ada di alat musik lainnya. Ada ciri khasnya yang itu menjadikan saya untuk tertarik terhadap alat musik sape itu.
2: Oke. Ingat nggak waktu pertama kali akhirnya serius kayaknya mau belajar sape nih fokus aja. Terus pertama kali manggung gitu.
1: Iya. Atau yang latih siapa waktu itu? Apa sendiri belajarnya?
3: Belajarnya bareng ini kak teman-teman kuliah. Sekelas. Pertama nampil juga di acara kampus waktu itu. Jadi setiap akhir semester di kampus tuh ada ngadain pertunjukan karena kampus seni jadi setiap akhir semester di anak-anak himpunan mahasiswa tuh bikin kegiatan acara lah masyarakat. Nah pertama kali nampil pakai alat musik sape ya di situ waktu itu.
2: Berarti setelah fokus di sape udah nggak main alat musik modern lagi kayak gitar, bass, drum, piano gitu-gitu udah nggak dimainin lagi dong?
3: Enggak, udah.
1: Udah fokus ke sape aja.
2: Fokus ke sape aja.
1: Terus akhirnya ceritanya pengen bikin konten di media sosial tuh gimana tuh? Ada temen juga yang bilang, udah lu kontenin aja. Terus akhirnya kan ada YouTube juga kan yang cover-cover. Terus juga di TikTok atau di Instagram juga rame kan. Followersnya juga banyak sekarang. Itu gimana tuh? Triggernya apa waktu itu yang ngebuat Alif akhirnya fokus di media sosial?
3: Jadi memang sebelum alat musik sape sebelumnya kan saya udah main gitar.
1: Nah,
3: cuman sebelumnya udah pernah sih upload main gitar di waktu itu di Instagram. Cuman ya penontonnya ya
2: susu lah ya.
3: Aku aja, sekitarku aja. Terus ketika aku coba mainin alat musik sape di upload di Instagram, wah ternyata yang nonton jangkauannya lebih banyak terus lebih banyak juga orang-orang yang pengen tahu tentang alat musik sape. Nah, di situ pada tahun 2018 mulai aktif bikin konten di Instagram waktu itu. Nah, cuman waktu itu kontennya cuma 1 menit karena menyesuaikan durasi Instagram kan.
2: Iya.
3: 1 menit. Nah, terus ya pada akhirnya banyak juga teman-teman yang nyaranin coba deh ke YouTube. Coba buat video yang lebih full durasinya terus juga bisa dapat penghasilan dari YouTube. Kemudian terus di tahun 2020 akhir mulai aktif di YouTube, mulai bikin konten alat musik sape yang diupload di YouTube. Dan kemudian ada dikasih saran juga sama teman, coba deh upload di TikTok soalnya nih di TikTok nih rame pakai sonson yang lagi sonson
1: viral,
3: suara-suara alat musik bisa viral di TikTok. Cobalah saya upload di TikTok dan beneran ternyata banyak orang-orang yang pakai sound dari alat musik sape untuk misalnya ngasih video pemandangan,
1: jalan-jalan,
2: sebagainya gitu. Cuma kalau dilihat di konten cover-covernya Alif di YouTube emang proper ya, maksudnya bikin videonya juga dengan pemandangan,
1: betul, bagus
2: alam
1: banget loh,
2: yang luar biasa dengan outfit yang juga sangat etnik, sangat tradisional. Lagunya sebenarnya lagu-lagu sekarang ya, maksudnya lagu-lagu yang viral,
1: lagunya tapi Pamungkas, Pice Kota, banyak banget yang udah pernah di cover sama Alif ya. Terus akhirnya bisa ranah ke panggung internasional, terus juga mungkin di event-event nasional juga, kenegaraan. Itu gimana tuh? Apakah juga karena dampak dari konten-konten di media sosial akhirnya Alif dihubungin atau gimana tuh waktu itu?
3: Ya ada dampak dari apa sosial media, tapi juga ada yang melalui audisi. Nah, jadi yang pertama kali saya main di Istana Negara waktu itu pada tahun 2020, tahun 2021. Waktu itu saya mengikuti audisi namanya Gita Bahana Nusantara.
1: Gita Bahana Nusantara. Oke.
3: Ya, memang di situ ada audisi untuk seluruh pemuda di Indonesia itu diseleksi. Nggak, sebenarnya nggak hanya alat musik tradisional, sebenarnya lebih umumnya ke alat musik orkestra kayak biola, cello dan lain sebagainya. Nah, tapi di situ memang ada dibutuhkan 5 orang untuk alat musik tradisional dan saya di situ coba untuk audisinya. Jadi memang ada tesnya. Mulai dari tes baca notasi, tes tentang pengetahuan lagu daerah. Dan apa ya? Ada tes solfeggio dan lain sebagainya. Nah, dan pada saat itu setelah melalui 2 kali tes, saya lolos dan bisa ikut tampil di Istana Negara untuk pertama kalinya. Nah, lalu untuk selanjutnya juga pernah tampil di Istana Presiden. Waktu itu memang dihubungi langsung oleh Sekretariat Presiden. Karena mungkin melihat dari sosial media. Nah, kalau itu langsung dihubungi oleh Sekretariat Presiden untuk bisa menampilkan alat musik sape di Istana Presiden waktu itu.
1: Yang nyambut si tamu dari Jepang itu ya?
3: Ya betul, kayak
1: saya
2: Banyak banget nih kita lihat di highlight Instagramnya Alif dari pas upacara ya, 17 Agustus.
1: Iya, ke IKN juga, tampil
2: G20 Bali. Iya kan? Terus ada beberapa performs di stasiun TV juga. Ya kan? Jadi rame banget.
1: Terus,
2: gara-gara konten juga nih.
1: Nah, respon dari orang-orang yang nonton sama nonton Alif gitu ya, gimana tuh? Apalagi mungkin yang tamunya orang-orang dari luar negeri ya, yang kaisar Jepang segala macam. Ada respon yang Alif tangkap nggak? Ingat nggak gitu?
3: Ya waktu itu beliau bertanya ini alat musik apa? Saya jawab alat musik sape. Untungnya aja ada ini kan.
2: Ada translatornya. Kira Alif bisa bahasa Jepang juga, ya kan?
3: Jadi terus? Saya sampaikan ini alat musik sape dari Kalimantan. Saya memainkan lagu tradisional dari Kalimantan. Terus beliau juga tanya ini terbuat dari kayu apa dan dulu sejarahnya bagaimana. Akhirnya saya jawab di situ ini terbuat dari kayu nangka atau kayu pulai seperti itu.
2: Karena dia anak musik jadi jawabnya enak, jelas gitu.
1: Betul.
2: Ya, gak cuma sekedar ngomong.
1: Di awal dia bilang dia juga gak cuma mainin doang tapi produksi juga loh.
2: Oh iya bener.
1: Berarti di rumah punya berapa sape tuh?
3: Yang mana pribadi tahu dijual gak?
1: Oh jual banyak produksinya.
2: Kita mau tanya harganya tuh range berapa sih sape itu?
3: Range paling murahnya ada di 950.000 sampai 2.500.
1: Oke.
2: Jadi produksi sendiri tuh awalnya gimana? Maksudnya karena emang Alif mencari yang sesuai dengan apa yang Alif mau, enggak nemu, akhirnya bikin sendiri, terus kayak akhirnya bikin apa produksi massal atau gimana, Alif?
3: Iya, itu termasuk salah satu alasan tuh, Kak. Karena saya ingin punya alat musik sape yang sesuai dengan karakter saya sendiri. Saya pinginnya ada 8 senar, terus ukurannya sekian, tebalnya sekian, ukirannya motifnya ini. Awalnya karena itu. Terus di sisi lain juga waktu itu ketika pandemi, jadi kuliah ditiadakan waktu itu. Terus juga karena gabut kan di rumah nggak tahu mau ngapain. Terus juga kebetulan ayah saya punya ini usaha mebel.
1: Cocok.
3: Akhirnya saya inilah manfaatin lah alat-alat yang ada di samping rumah
1: itu. Perkakas-perkakas itu adalah
3: apakah gergaji, apa panggung yang pakai lah untuk buat satu alat musik. Akhirnya jadi satu alat musik sampai yang pertama kali saya buat.
1: Oke.
2: Abis itu dibundling ya, beli sofa gratis sape.
1: Iya. Akhirnya karena mungkin ada permintaan ya, teman-teman juga bikin-bikin segala macam ya, sampai sekarang juga ternyata dijual juga sama Alif gitu. Okay.
3: Seru. Jadi awalnya sebenarnya saya buat tuh untuk saya sendiri kan, untuk dijual awalnya. Terus saya bikin yang kedua, saya pakai tampil. Oh ternyata ada yang nawar nih, ada yang langsung mau beliin sapenya. Ya udah saya jual. Terus udah pas sampai rumah ditanya sama ayah nih, mana sapenya?
1: Udah jual.
3: Udah laku saya
1: bilang. Iya. Mahalan biaya jual sapenya ya daripada uang jobnya ya. Makanya langsung ya udah ambil, ntar gue bikin lagi deh gitu.
2: Tapi kita penasaran. Ya, gimana?
3: Dari situ lanjut bikin terus sampai sekarang.
2: Kita penasaran juga nih. Berarti kan kalau sampai sekarang masih lanjut, permintaannya banyak. Paling tidak adalah gitu. Betul. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya anak-anak sekarang, karena Alif juga ngajar ya, anak-anak sekarang udah mulai banyak yang tertarik sama alat musik tradisional, khususnya sape ini ya.
3: Iya betul kak. Mungkin juga karena udah mulai banyak konten kreator yang memainkan alat musik tradisional sape ini melalui sosial media, apalagi sekarang udah ramai live TikTok menggunakan alat musik sape. Itu juga menjadi salah satu yang membuat banyak anak-anak zaman sekarang yang tertarik dengan alat musik sape. Itu juga sebenarnya permintaan terhadap alat musik sape itu banyak dari sekolah-sekolah. Yang memang di sekolahnya tuh ada ekskul seni. Nah, itu biasanya tuh biasanya ada pengadaan alat musik tuh butuh 4-5 unit alat musik sape. Biasanya yang beli dari situ
2: sekolah-sekolah
3: itu.
2: Makin banyak yang tertarik, banyak saingan dong Liv berarti.
1: Nanti kita bakal tanya di segmen berikutnya ya, karena kalau dari kegiatan Alif di
2: sosmed
1: ya, ini kayaknya habis banyak job juga dari kemarin. Habis tampil di mana-mana gitu ya. Wedding segala macam. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Alif, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Alif, teman bro dua. Ini musisi Indonesia yang membawa musik Sape ke kancah internasional. Gak cuma Indonesia doang, tapi juga dia tampil di berbagai macam acara kenegaraan, nasional juga gitu, teman bro dua.
2: Parah, kalau dilihat dari instastory-nya Alif nih, kayaknya banyak banget job ya Alif.
1: Iya, kalau akhir pekan kayaknya banyak ya. Ternyata kayaknya wedding-wedding di Kalimantan dan sekitarnya juga, maksudnya pakai jasa musik Sape juga untuk ditampilin ya, Liv ya?
3: Iya kak.
1: Oke, iya. Itu biasanya kalau nampil itu bawa berapa lagu dan ada request-request nggak sih dari klien kayak bawain lagu ini ya? Terus akhirnya Alif ngulik sendiri segala macam atau ada instrumen pengiringnya Alif juga gitu?
3: Sebenarnya tergantung permintaan dari kliennya sih kak. Misalnya mintanya coba waktu entrance saja, perjalanan menuju pelaminan. Ada yang minta tampil setengah jam, ada yang minta tampil 3 lagu, ada yang minta duet bareng penyanyi, sebenarnya tergantung permintaan aja.
2: Oke. Tapi seru ya, maksudnya dengan banyaknya permintaan semakin membuktikan bahwa ternyata orang-orang masih aware nih bahwa musik tradisional tuh juga nggak kalah bagus gitu kan.
1: Betul. Dan kalau nggak salah Alif juga sempat viral yang gara-gara bawa musiknya Rose ya sama Bruno Mars ya. Apa tuh?
3: Iya, kak.
1: Itu ide siapa? Emang kayak naluri aja pengen coba cover atau gimana waktu itu?
3: Apa yang lagi viral tuh pengennya dibawain aja
1: versi APT gitu kan. Dikulik-kulik lagi gitu ya.
3: Jadi yang waktu itu viral kan lagu APT itu, jadi coba bikin kontennya lah, bawain lagu APT pakai alat musik Sape, dan juga ternyata memang banyak viewersnya di lagu itu.
1: Maksudnya responnya juga bagus ya, fans-fansnya Blackpink juga mungkin suka gitu ya.
2: Iya.
1: Kearifan lokal ya.
2: Tapi sekarang ada yang lagi dikerjain juga nggak? Iya, maksudnya
1: disiapin.
2: Lagi nyiapin cover buat lagu apa nih yang viral sekarang gitu?
3: Ya kak, lagi ini juga produksi rekaman untuk. Ya mungkin seminggu depan atau 2 minggu lagi yang bakalan diupload. Ada cover juga, ada nyiapin buat single. Jadi selain saya cover lagu, juga saya punya instrumental ciptaan saya sendiri gitu.
2: Jadi emang emang instrumen aja ya. Tapi ada niat nggak sih gitu mungkin collab sama penyanyi juga gitu untuk ya rilis lagu sendiri, atau Alif bisa nyanyi juga ternyata, jadi sambil main Sape sambil nyanyi juga gitu kan, kita nggak tahu.
3: Sebenarnya kalau penyanyi kurang pede sih, biasanya kalau misalnya butuh vokalis biasanya ngajak temen atau duet gitu kak. Sebenarnya udah ada juga beberapa single saya yang ada liriknya, itu saya ajak temen jadi duet dengan vokalis.
2: Jadi ya mau nggak mau collab karena dia nggak pede nyanyi sendiri. Padahal kalau lu pede mah kayaknya fine aja ya.
1: Mungkin susah kali kan petikannya.
2: Nggak bisa. Gitaris, vokalis band, gitar nyanyi kan bisa.
1: Tapi kalau Sun berarti bakal apa dulu nih yang bakal diupload nanti di YouTube kah, di media sosial TikTok atau Instagram yang paling terdekat?
3: Biasanya saya di YouTube dulu kak.
1: Biasanya
3: setelah 5 menit di YouTube itu tayang, baru di Instagram, TikTok dan sebagainya.
1: Jadi silakan teman-teman bisa kepoin Instagramnya di Alif_Fakot teman-teman ya.

0: Jadi yang mau beli alat musik sapenya juga silakan ya. Yes. Pengen tertarik belajar sape yang lihat konten-kontennya Alif ya. Kalau mau lu langsung ke Kalimantan aja kalau mau belajar ya.
1: Iya, benar. Tapi kalau beli sape misalnya dari Jakarta, pengiriman aman ya dari Kalimantan ke Jakarta ya?
2: Aman Kak. Udah aman. Ada puluhan juga sih kayaknya sape yang terjual ke di Jakarta situ.
0: Banyak juga. Iya, karena di sini juga enggak ada yang jual kayaknya ya sape.
1: Ya mungkin ada tapi terbatas kali ya. Karena ya kayunya
0: ya,
1: mungkin.
0: Iya, sebenarnya di Betawi juga banyak ya. Sape lo gitu.
1: Enggak gitu beda.
0: Lu sape? Lu sape lo gitu.
1: Sape beda.
0: Eh, Alif juga ternyata nih kayaknya jualan baju-baju yang suka dipakai ya.
1: Tenun-tenunnya
0: ya.
1: Outernya.
2: Tenunnya juga saya jual sendiri.
0: Nih bagus-bagus nih, ada di Instagram af.etnik. Baju-baju manggungnya Alif tuh dari situ semua gitu teman-teman berdua.
1: Iya. Tapi seru ya, maksudnya dia tadi cerita awal mulanya cuman pengen kuliah yang ada musiknya, tapi jadi kecemplung belajar musik tradisional. Dan akhirnya sekarang malah dikerjain semuanya sama dia. Dari mulai main sape, diproduksi juga alat musiknya, sampai jualan outfitnya juga.
0: Outfitnya si sapenya juga gitu. Next, berarti manggung kemana nih? Di minggu ini ada jadwal manggung lagi?
2: Ada Kak di IKN minggu depan.
0: IKN. Kita belum pernah ke situ tuh.
2: Nanti coba jalan-jalan Kak ke IKN.
0: Siap. Pokoknya teman-teman bisa kepoin Instagramnya Alif di Alif_Fakut untuk pengen tahu kegiatan-kegiatan Alif teman-teman ya.
1: TikTok sama ya Alif akunnya?
2: Sama juga Kak. Sama.
0: Alif
1: live di TikTok enggak?
2: untuk biasanya kalau lagi free aja
0: sibuk lah Pak dosen loh.
1: Benar-benar. Kalau dia live nanti pada request ya.
0: Betul. Dia Senin sampai Jumat ngajar, Sabtu Minggu manggung. Emang udah sibuk udah.
1: Iya.
0: Aduh. Okay. Thank you banget ya Alif.
1: Terima kasih Alif.
0: Mudah-mudahan menginspirasi juga banyak anak muda di luar sana juga yang akhirnya terjun atau suka sama alat musik tradisional ya ke depannya ya.
1: Khususnya sape ya. Kalau misalnya kamu mau kepoin Alif, sekali lagi Alif underscore Fakut. Alifnya pakai F ya.
0: Iya betul. Sip dah.
1: Terima kasih banyak Alif. Sukses.
2: Terima kasih kembali Kak.
0: Amin. Selamat sore.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Adakah yang tak terduga terus gak menyangka Sinteyong bakal melatih Persija?
1: Weh, gue gak tahu nih ya respon anak-anak The Jack seneng atau malah biasa aja gitu.
0: Iya, soalnya gue kemarin sempat dengar tuh obrolan di komplek gue tuh. Adanya tuh, katanya Sinteyong mau jadi Persija tuh pelatih gitu kan. Terus ada yang responnya, oh yang bener nih kayak keren nih. Ada yang bilang, ya jangan deh gitu. Jadi kayak, ya gak apa-apa itu kan namanya kan fansnya masing-masing gitu kan. Iya, tapi yang terbaik ya buat yang cinta banget sama Persija, mudah-mudahan nanti ada kabar baik lah dari Persija gitu untuk di liga-liga berikutnya.
1: Kalau
0: gitu.
1: Dari akunnya @jktinfo itu kan diposting nih Sinteyong jadi pelatih Persija. Terus ada beberapa komen-komen yang masuk kan di akun JKTinfo. Ada yang happy banget ya, welcome back Sinteyong.
0: Ya kan? Soalnya kan dia ada kayak warga Indonesia ya. Orang iklan Indonesia aja pakai Sinteyong. Aduh.
1: Iya lagi. Jadi ada yang support banget, buktikan coach di Persija. Ada yang bilang ayo juara apa segala macam, tapi ada juga yang kontra.
0: Wajar lah. Tahu aja. Cuma kan yang terbaik aja ya buat klub kebanggaan warga Jakarta tentu do Persija.
1: Ada yang komen pakai bahasa Korea, coba diartiin.
0: Waduh. bisa nih.
1: Oh iya iya iya.
0: Oh iya, selamat datang.
1: Iya iya.
0: Cukai.
1: Cukai. Cukai. Ya Ramon, ini dia pelatih kita yang baru.
0: Aduh.
1: Iya iya iya iya iya. Keren. Ya mudah-mudahan Persija bisa makin oke lah.
0: Bisa.
1: Di tangan coach.
0: Kita enggak tahu apakah juga nanti ada pemain luarnya dari Korea terus main di Persija, bisa jadi. Kita enggak tahu.
1: Bisa. Siapa tahu ada ini personil idol siapa gitu.
0: Oh, Jungkook BTS gitu kan. Di sela-sela tur dunia dia menyempatkan waktu untuk jadi personil Persija. Aduh.
1: Kok personil Persija?
0: Oh, personil. Apa dong?
1: Ini dong
0: member.
1: Pemain.
0: Member ya.
1: EXO kali ya.

0: Caelah, yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat ngebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jalan yang terbaik buat semuanya ya. Dengan dolar yang menyentuh 18 ribu sekian, teman Pro 2 ya. Yang dimana sekarang banyak juga orang-orang yang ngerti ekonomi itu mengedukasi supaya kita tetap jajan, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Supaya duitnya muter. Tapi jajannya di highlight ya, harus di pedagang-pedagang kecil.
1: Yes.
0: Pedagang-pedagang warung, terus juga tukang batagor, siomay, terus juga ya banyaklah pedagang-pedagang yang akhirnya juga mereka juga nggak kesulitan, biar sama-sama struggle tapi juga duitnya tetap muter di masyarakat gitu.
1: Bener,
0: gitu ya kalau kata pengamat-pengamat ekonomi ya.
1: Nggak banyak yang bisa gue lakuin kecuali jajan.
0: Apalagi yang baru pada gajian, dapat duit, jangan lupa jajan, teman Pro 2.
1: Bener
0: gitu.
1: Lagi, gue tuh kadang-kadang ya kalau misalnya lagi jalan, berangkat atau pulang, ngelihat tukang jajanan aja, kadang nggak kepengen tapi beli ya bangsa 5.000 kan kita dapat banyak ya, kayak beli cimol. Betul. Deh misalnya bang cimol 5.000 atau apa sih somay gitu, somay 5.000 atau 10.000 tuh dapatnya udah banyak kan.
0: Betul.
1: Gitu bisa bagi-bagi juga sama teman-teman kantor.
0: Betul.
1: Gitu saling ya kadang-kadang misalnya Fajar hari ini bawa somay, besok gantian misalnya gue atau Ivon gue batagor
0: dimsum
1: gitu.
0: Atau apa
1: dimsum lagi
0: cuma kan kemarin kan lagi heboh tuh yang siomay ikan sapu-sapu.
1: Sebenarnya bukan siomay ikan sapu-sapu tapi siomay ikan sapu-sapu tuh dari zaman SD.
0: Iya.
1: beritanya
0: kan gitu kan. Ya kayak bakso dulu boraks, formalin segala macam. Sekarang masih eksis kan.
1: Ya
0: siomay juga sebenarnya masih eksis, cuma banyak ketakutan akhirnya beberapa pedagang atau mungkin ini salah satu pedagang sih sebenarnya yang akhirnya dia pakai foto dia sama ikan tenggiri, teman-teman.
1: Untuk meyakinkan orang-orang bahwa somainya dia tidak pakai ikan sapu-sapu.
0: Betul. Jadi di tempat jualannya itu dia majang foto dia bahkan sama anak-anaknya itu tuh lagi megang si ikannya yang dipakai buat mengolah somainya, teman-teman. Saking banyak yang mungkin bertanya-tanya sama tukang somainya, ini pakai daging apa, mau pakai ikan apa gitu kan. Banyak yang takut kan. Akhirnya ya itu tadi dia pakai foto si dia sama ikannya.
1: Tapi somay yang biasa kita beli tuh depan perhubungan. Kan gue sama anak-anak sering banget beli somay di depan perhubungan ya kalau siang nih, karena dia bukanya jam 2 kan. Kita sering banget jajan di situ. Nah belakangan pas gue lewat itu di gerobak sepeda apa motor sih dia?
0: Motor
1: ya. Di depan gerobaknya ada tulisan somay asli ikan tenggiri.
0: Nah.
1: Jadi pakai tulisan ditambahin tulisan itu dan gede hurufnya.
0: Jadi kan kasihan ya, jadi pedagang-pedagangnya harus meyakinkan deh. Kan harus meyakinkan bahwa ya gue pakai ikan tenggiri gitu. Soalnya emang di depan perhubungan somenya enak, berasa ikannya.
1: Enak. Tapi emang kan kadang-kadang kita susah ngebedain nih. Ya kan? Maksudnya ini somay pakai ikan apa kita kan enggak tahu juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Cuma ya lagi-lagi ya ini bukan sekedar somay doang, tapi itu tadi ada beberapa orang yang menyarankan kita tetap harus tetap jajan, teman berdua, mau ngebantu si UMKM gitu.
1: Betul. Gue kalau berangkat kan kadang-kadang jajan dimsum ya kan, somay. Terus tadi gue jajan batagor. Ntar pulang gue ketemu abang otak-otak, gue pasti jajan lagi nih.
0: Ini kita lagi mesen nasi uduk.
1: Jajan ya kan? Terus.
0: Emang hari-hari kita jajan teman-teman. Makanya ada aja kan rezekinya kan. Itu kan rezeki tukang nasi uduknya, rezeki tukang batagornya gitu.
1: Kan waktu itu sempet tuh ada yang rame di sosmed dengan kita jajan ngasih rezeki ke orang yang jualan. Orangnya tuh akan ngedoain kita biar rezeki kita tambah banyak supaya kita bisa jajan terus sama dia.
0: Iya, muter-muter terus aja tuh sampai kita gendut ya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Topati. Oh,
1: jadi injek headphone gue.
0: Mana sih?
1: Kabelnya.
0: Mana sih?
1: Kabel headphone gue ke ini, ke dudukan kursinya Fajar. Ya, namanya juga kabelnya di bawah posisinya. Aduh, Fabio Asher.
0: Cinta
1: Fabio
0: kita. Asher. Topati sama Fabio Asher, teman Pro 2.
1: Iya. Kemarin tuh weekend kan banyak event tuh di Senayan. Nah ternyata paginya, minggu pagi itu ada event salah satu bank gitu yang bilang tamunya Yovi Nuno kan. Nah temen gue tuh nonton. Terus gue bilang, bukannya lu besok mau nonton konsernya Yovi Nuno tanggal 13? Iya, yang ini kan kayak pemanasan dulu gitu.
0: Iya mau konser ya Yovi Nuno ya?
1: Iya.
0: 25 tahun kalau gak salah ya.
1: Iya.
0: Dan nanti gak cuma ada Yovi doang tapi juga ada Nuno ya. Gak maksudnya ada yang lain. Ada Isyana kalau nggak salah.
1: Oh ada gestarnya juga. Iya. Siapa
0: semangat
1: lagi
0: deh.
1: Gitu gue lupa.
0: Ibu yang buat
1: kemarin
0: konser,
1: temen gue ngajakin tuh, ayo nonton Yovi Nuno. Gue bilang, ya gue udah tiketnya udah gue iniin ke band yang lain. Gue bilang gitu. Lagian bingung banget 2026 kenapa pada bikin konser sih.
0: Iya konser lagi
1: kan
0: rame-rame
1: kita
0: banget.
1: Kita uangnya jadi kepake terus kan nabung-nabung ya.
0: Apalagi indie ekonomi kan.
1: Iya.
0: Konser tetap berjalan loh.
1: Iya,
0: BTS tetap datang loh.
1: Iya lagi.
0: Udah gitu kemarin para fansnya BTS ya. Udah gitu kan Jungkook bikin collab sama CK. Kan mau-mau pada beli
1: pada
0: tuh
1: beli. Iya,
0: jaket,
1: iya.
0: Terus kaos.
1: Iya, benar.
0: Luar biasa deh fans BTS.
1: Kita sekarang kayaknya harus banyak berdoa supaya diberikan rezeki yang lebih banyak.
0: Amin.
1: Biar bisa
0: nonton konser lagi.
1: Bisa membuat idola kita makin kaya ya.
0: Oke, makanya berdoa pas sholat maghrib teman-teman berdua.
1: Iya
0: maghriban dulu, melipir dulu karena bentar lagi jam 17 lewat 48 menit akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
1: Dan nanti setelah azan maghrib kita pastinya akan update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pakai tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Ya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sabut tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.
3: Masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
4: Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Apakah dar-der-dor atau biasa aja gitu?
5: Gue lumayan emosi.
4: Dar-der-dor ya.
5: Karena tadi
4: gue juga pas datang ke kantor emosi tadi. Gara-gara jalanan tutup, terus jalan Juanda tuh dari belakang Kementerian Dalam Negeri itu ada, gue gak tahu kayaknya lagi ngurusin buat MRT atau apa gitu ya. Jadi penutupan jalan setengahnya gitu loh. Gak setengah sih, kayak di ujung jalannya gitu loh. Jadi macet banget tadi pagi siang.
5: Kalau gue tadi karena mungkin ada pemadaman ya di rumah. Sama ini, gue tadi di rumah menyokap gue milah-milah sampah.
4: Jadi
5: kemarin tuh RT gue keliling, dia ngasih beberapa dia ngasih beberapa plastik untuk rumah-rumah. Jadi kita suruh misahin kan. Terus karena baru dikasih kemarin dan kemarin kita udah terlanjur nyampurin
4: sampah-sampahnya.
5: Jadi tadi harus dibongkar dong. Kayak PR banget tuh tadi dari pagi udah PR banget gue bisa misahin sampah kan. Karena harus, masalahnya sih sampah-sampah makanan itu nempel kan, udah nempel ke sampah-sampah yang lain gitu.
4: Oh iya, soalnya emang lagi digencarkan juga tuh ya si pilah-pilah sampah gitu dan Pro 2. Ya, mudah-mudahan jadi lebih bersih lagi dan Pro 2 ya.
5: Amin.
4: Dan jadi lebih bebas macet.
6: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
5: Oke, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Audi Chandra dari NTMC Polri. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Desi dan Fajar, dan selamat sore sahabat Pro 2. Kembali bersama saya Brigadir Audi dalam program pantauan CCTV melalui CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Melalui jalur arteri dari Semanggi yang akan menuju ke Cawang, kondisi arus lalu lintas saat ini dalam situasi ramai padat. Begitupun dari arah sebaliknya, dan antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Dan dari tol dalam kota, arus lalu lintas juga dalam situasi relatif lancar di kedua arahnya. Harap para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Dari Slipi yang akan mengarah ke Grogol, arus lalu lintas melalui jalur arteri saat ini dalam situasi ramai padat dengan dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Dan melalui tol dalam kota dari Jakarta yang akan mengarah ke tol Airport Jalan Profesor Setiatmo, arus lalu lintas saat ini dalam situasi relatif lancar, dan harap antisipasi keluar masuk kendaraan yang akan menuju ke tol maupun ke jalur arteri. Dan melalui tol Jakarta yang akan menuju Tangerang, arus lalu lintas dalam situasi relatif lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalur yang masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun para pengendara lainnya.
4: Terima kasih Brigadir Audi Chandra atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada sore.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yap, teman Pro 2. Asik. Gue kenapa ngap ya?
0: Kenapa? Kekenyangan kali lo.
1: Mungkin, tapi nikmat banget sih.
0: Iya, karena kita udah berbulan-bulan gak beli nasi uduk yang di belakang kantor.
1: Terakhir tuh kayaknya sebelum bulan puasa gak sih? Bulan puasa kita gak pernah beli itu kan?
0: Iya, karena si tukang nasi uduk di belakang kantor itu ada aja gebrakannya ya. Ntar dia lupa bawa gas, gasnya habis, ngambil ini dulu, ngambil itu dulu.
1: Dia tuh jualan kayak gak
0: niat, tapi enak
1: tadi
0: gitu.
1: Tadi kan kebetulan anak-anak magang kita, adik-adik magang kita tuh emang lagi istirahat di belakang. Terus kita nitip kan, terus mereka foto, kak ini yang jualan kemana? Jadi si ibu-ibu jualannya gak ada.
0: Terus kita bilang, terus gue bilang juga tadi kan ya sama anak magang, udah tunggu aja dulu itu. Untung akhirnya ada tuh.
1: Dan ternyata setelah datang pun ada kesalahan pesenan antara jumlah ayam dan nasi.
0: Betul, ayamnya kurang lah. Soalnya tadi dia emang baru buka banget, terus jadi emang banyak. Jadi dia sebelum buka pun udah banyak yang nungguin ternyata Ya gitulah. Cuma karena kita emang suka sama masakannya, jadi kayak ya udahlah gitu, tunggu aja nggak apa-apa gitu.
1: Iya, tapi emang kadang ya, kadang ada beberapa orang yang kayak ketika lo pesen makan di tenda atau di UMKM yang rame banget, orang tuh males kan, karena males ngantri gue, lama nih, kayak gue mendingan cari ke tempat yang agak lebih sepi deh gitu. Orang beda-beda, tapi ada yang memang bener-bener dia niat banget nungguin. Nunggu. Karena emang seenak itu mungkin.
0: Iya, atau sebenarnya males lagi nyari ke yang lain gitu kan. Kayak, aduh ntar
1: zong apa
0: zong gitu, terus kan juga udah nunggunya sama gitu, mendingan nunggu di sini aja lah gitu kan.
1: Atau harganya mungkin lebih mahal gitu. Ya beda-beda, orang kan preferensinya beda-beda.
0: Betul, pokoknya jangan lupa kita selalu ingetin buat jajan ya teman Pro 2 ya. Jangan ditahan-tahan.
1: Kata yang denger kan, duitnya udah habis, kamu mau jajan pakai apa? Ya jajan secukupnya dan seadanya duit ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, jangan sampai ini berlebihan dan ngutang juga kalau emang enggak bisa bayar.
0: Jadi jajan secukupnya, kalau emang butuh ada duitnya jajan gitu. Ngebantu UMKM, terus juga kan di ekonomi yang kayak sekarang kan katanya emang kita harus jangan ditahan-tahan kan, tetap jajan.
1: Tetap jajan tapi duitnya tiris.
0: Duitnya kemana kak? Ya berdoa aja sih, betul ada rezekinya kan ya.
1: Amin.
0: Buat jajan-jajan UMKM ya. Udah deh
1: ya.
0: Kita pamit setelah ini kan ada edit yang nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Ya udah cabut ya, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama datang dari Ariana Grande yang raih prestasi baru dengan single barunya Head That I Made You Love Me yang berhasil debut number 1 di UK Official Singles Chart. Dan ini merupakan number 1 ke-8 miliknya setelah Problem, Bang Bang, Thank You Next, Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, Rain On Me, dan juga Position. Dan sekarang ini Ariana menyamai prestasi Kylie Minogue, The Oasis, dan juga The Rolling Stones.
0: Info Pro 2.
1: Tiga girl group di bawah naungan agensi Hype yaitu Eyelid, Cat's Eye, dan juga Lisa Rafim akan berkolaborasi merilis single berjudul Iconic by Mistake yang akan dirilis di tanggal 11 Juni mendatang. Ini pertama kalinya mereka berkolaborasi dan sontak ini menjadi kolaborasi epic yang dinantikan para penggemar dari masing-masing grup.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari Jennie yang berhasil curi perhatian usai dirinya tampil menjadi headliner di hari ketiga festival The Governor's Ball yang digelar di New York City. Jennie membawakan beberapa lagu yang belum dirilis dirinya dan itu menjadi momen spesial bagi penonton yang hadir di sana. Jennie sendiri emang diketahui akan comeback dengan album barunya di tahun ini setelah sukses dengan album solo pertamanya berjudul Ruby.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 8 Juni, gue nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selesai FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, selamat malam Jakarta. Ada Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Gue nemenin sampai jam 12 malam, teman Pro 2, buat lo semua di malam hari ini lagi bersantai-santai menikmati hari Seninnya yang akan berakhir beberapa jam lagi. Gue yakin hari ini adalah hari Senin terbaik lo kan? Iya gak sih? Kok sarkas gitu ya? Tapi semoga ini jadi salah satu hari terbaik lo juga. Gue mau lo happy-happy malam hari ini. Sesuai nama program kita malam hari ini, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Jadi absen dulu kali ya. Siapa nih yang jam segini udah mulai overthinking? Coba mana suaranya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
2: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
1: Ih, kamu nggak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
2: Ya, terus gue harus gimana dong?
1: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
2: Oke, maaf ya.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit namanya lo di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kalau di jam segini lo lagi bingung, lagi pengen makan apa enaknya di malam hari ini, gue saranin ya. Gue rekomendasiin malam hari ini yang cocok adalah pecel ayam. Karena gue lagi makan itu ya. Gue gak tau kenapa kayak pedasnya kayak nampol aja gak sih. Kayak lo abis kerja seharian, abis dimarahin bos mungkin, atau mungkin lo abis lakukan sesuatu, terus kalau makan pedas-pedas tuh kayak bawaannya langsung semangat lagi, langsung jadi kayak mood booster gitu ya. Itu kalau kata Yun Jian juga gitu. Makanan pedas menjadi sesuatu yang bikin dia langsung happy gitu. Lo setuju gak sih? Lo boleh kasih tahu ke gue ya di 0811-801-05 atau bisa merapat di Instagramnya Pro2FM Jakarta di @Pro2FMJKT.

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh.

Selamat FM Brodo Jakarta, teman-teman kamu. Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini. Dan gue mau ngomongin salah satu film biopik yang kemana-mana sempat rame ya, yang baru-baru ini juga dirilis dan tayang di bioskop. Ada Michael. Dimana film biopik Michael ini resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah studio Lionsgate setelah mengalami pendapatan global sekitar 890 juta dolar Amerika Serikat pada minggu ke-7 penayangannya yang teman berdua. Jadi dilansir dari Deadline, pencapaian luar biasa ini berhasil melampaui pendapatan film Lionsgate lainnya, yaitu adalah The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 di tahun 2012 yang mencetak 868,5 juta US dollar dan juga The Hunger Games Catching Fire dengan 865 juta US dollar. Dan ternyata kesuksesan film Michael yang digarap oleh Anthony Fuqua dan juga dibendangi oleh Jafra Jackson ini didorong oleh performa komersial yang ternyata sangat kuat ya di pasar domestik maupun internasional. Dan pendapatan fantastis ini

juga akan diprediksi masih terus meroket tajam. Mengingat film biopik dari sosok King of Pop ini juga baru akan memulai debut penayangan di Jepang pada tanggal 12 Juni mendatang, teman Pro 2. So, how do you think? Kira-kira menurut lo layak nggak film biopik Michael menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa dari Lionsgate?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Kalau bentuk cinta itu ya kamu, tapi kalau bentuk bola Piala Dunia kira-kira gimana ya? Nanti kita bakal bahas sama Pro 2, gue bakal ngomongin soal official bola resmi Piala Dunia 2026 yang bernama Trionda. Kira-kira ada teknologi apa yang diterapkan di bola ini? Nanti kita bakal bahas, jadi pastiin buat stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Edi Tama, sampai jam 12 malam.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2 yang pasti adalah salah satu yang melekat tiap tahunnya, tiap gelarannya adalah bola yang di menjadi resmi ya, bola resmi Piala Dunia. Tentunya ini jadi hal yang menarik juga ya. Kalau lo tahu sempat rame itu adalah Jabulani, di mana itu dipakai di Piala Dunia Afrika. Kemudian yang terbaru 2026 ini ada namanya Trionda. Ini adalah bola resmi Piala Dunia 2026, di mana yang menariknya lagi adalah bola ini menggunakan connected ball technology, yaitu adalah teknologi sensor yang ditanam langsung di dalam bola buat ngebantu jalannya pertandingan nih. Jadi teknologi ini tentunya akan memberikan data tambahan kepada wasit dan juga tim VAR sehingga keputusan yang diambil nih bisa lebih cepat dan juga akurat nih teman Pro 2. Nah, jadi di bola ini, di Trionda ini, terdapat sensor gerak yang bekerja dengan frekuensi 500 Hz. Jadi sensor ini mampu ngirim data hingga 500 kali setiap detik selama pertandingan berlangsung. Bahkan, sentuhan tiap pemain terhadap bola ini juga dapat terekam secara real time. Jadi sistem ini bisa mengetahui ya kapan bola disentuh, siapa yang menyentuhnya, sampai bagaimana arah pergerakan bola setelahnya nih. Dan ini nanti akan langsung dikirim ke sistem VAR yang kemudian digabungkan dengan teknologi pelacakan pemain yang sebenarnya sudah digunakan sama FIFA beberapa turnamen terakhir nih. Nah, jadi bola ini juga bisa menganalisis dan juga mengetahui momen kapan pastinya terjadi handball untuk menentukan kapan bola terakhir disentuh pemain dalam situasi offside sampai ngebantu analisis berbagai insiden penting lainnya di lapangan itu teman Pro 2. Nah, karena emang bola ini menggunakan sensor elektronik aktif ya di dalamnya. Jadi bola resmi Piala Dunia 2026 ini emang harus diisi daya nih teman Pro 2. Jadi ada baterainya ya. Jadi baterai healthnya mungkin nanti juga bisa dilihat gitu kan. Tapi emang yang pasti adalah sebelum bola ini dipakai, jadi harus diisi daya terlebih dahulu, di charge ya, bisa dibilang sebelum dipakai. Nah, pengisian ini membutuhkan waktu sekitar 90 menit dan baterainya ini akan tahan dipakai hingga 6 jam. Wow. Nah, fun fact-nya adalah sebenarnya teknologi ini udah digunakan sejak Piala Dunia terakhir ya 2022 di Qatar. Tapi untuk edisi 2026 ini Adidas emang lagi ngelakuin penyempurnaan dan juga memindahkan posisi sensor dari di bagian tengah ke sisi bola agar tentunya lebih akurat dan juga responsif teman Pro 2. Wow. Ini makin perkembangan zaman, teknologi juga makin berkembang juga, dan juga salah satunya adalah bola yang dipakai setelah mungkin kalau beberapa edisi terakhirnya cuma menggunakan VAR ya, Virtual Assistant Referee, ya mungkin dibantu untuk melihat tayangan ulang. Tapi sekarang juga bolanya ada teknologi yang digunakan, jadi bisa membantu wasit untuk menentukan keputusan lebih cepat dan juga tentunya lebih akurat teman Pro 2. So, gimana menurut lu teman Pro 2 dengan adanya teknologi di bola? Apakah ini membantu tim favorit kamu untuk lebih bermain fair play atau mungkin malah merugikan nih? Let me know ya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Selamat malam Brodo Jakarta, teman-teman kamu masih ditemani sama Edit di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ini gue mau ngomongin soal salah satu penyanyi yang akhirnya comeback lagi ya, menggelar konser turnya lagi setelah berapa ya? Hampir 7 tahun. Ada Ariana Grande, teman Pro 2 yang kemarin sukses ngebuka tour berjudul The Eternal Sunshine Tour di Oakland Arena, di mana Ariana Grande tentunya berhasil menjadi sorotan setelah dia akhirnya kembali menggelar tour setelah hampir 7 tahun, karena terakhir itu di Sweetener World Tour di tahun 2019an I think. Dan ternyata dirinya membawa total ada 24 lagunya dari berbagai era dia bermusik. Nah, jadi beberapa di antaranya ada yang menarik ya teman Bro 2. Yes and I, Yes and, kemudian ada Position dan Lian, The Boy Is Mine, Saturn, Returns Interlude, kemudian ada Internal Sunshine, Thank You Next juga dibawain, Seven Ring, Worm, One Last Time juga dibawain, Rain On Me, Break Free, Twilight Zone, Past Life, Dangerous Moment, terus ada Into You. Ya, beberapa lagu barunya ya, Head That I Made You Love Me, dan juga ada We Can Be Friends juga dibawain, dan juga ada Supernatural. Gokil sih. Kalau lo emang kemarin nonton ya, ini mungkin beberapa cuplikannya di sosial media juga gokil banget. Dan selain itu juga dia baru aja tembus di UK Single Charts ya. Jadi emang ya, it's good to be back ya. Senang banget lihat Ariana Grande akhirnya balik lagi setelah 7 tahun gak gelar konser turnya, akhirnya bisa kembali lagi ya. Dan salah satu single yang dibawain kemarin juga ini, Hate That I Made You Love Me, ini berhasil debut number 1 di UK Official Single Chart. Dan ini menjadi number 1 ke-8nya setelah Problem, Bang Bang, Thank You Next, Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, Rain On Me, dan juga Positions. Gokil sih emang ya. Gak ada apa ya kata yang bisa menggambarkan comebacknya Ariana Grande selain perfect. So, habis ini bakal gue play salah satu lagu yang dibawain di tournya kemarin ya, dari 24 lagu. Ini ada satu lagu dari Ariana Grande dengan Dangerous Moment.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Udah berkali jam 10 malam, berarti waktunya lu buat request teman berdua. Lu tahu harus kemana kalau mau request. Dan buat lu yang mungkin belum tahu mau request, kalau mau request malam hari ini pengen kemana ya, request kemana, boleh banget. Lu bisa langsung merapat aja. Udah ngechat gokil. Lu bisa langsung merapat aja ke WhatsApp Pro FM Jakarta teman Pro 2 di 0811-801-05. Atau bisa ke sosial medianya Pro FM Jakarta di @Pro FM JKT. Buat lu semua yang malam hari ini pengin mendengarkan lagu favorit lu, atau mungkin ada lagu yang lagi pengen lo dengerin banget buat nemenin malam Selasa Senin malam ini. Boleh banget, gue tungguin 1 jam ke depan teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 11. Jadi buat lo yang pengen request, langsung aja kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin di malam hari ini ke WhatsApp atau ke Instagram Pro 2 FM.

Kalau emang perkara udah beda iman, itu emang udah sesuatu yang pelik ya. Itu sesuatu yang susah ya, mungkin ya belum tentu ketika lu berada di hubungan yang seperti itu, ya lu bisa menemukan jawabannya. Itu kalau menurut Ziva Magnalia. Perih cinta ke teman berdua membuka jam 10 di malam hari ini, dan sesuai janji gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini di teman berdua. Jadi buat lo semua yang malam hari ini pingin merapat bareng sama Edit, pingin dengerin lagu favorit kamu di play di Pro 2 FM Jakarta, boleh langsung aja merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Ada Bahrum dari Kemayoran yang katanya mau request lagunya Bilal Indrajaya, Mau di Ayunda yang Kau. Dan katanya mau ngucapin makasih banyak untuk Aca cantik, malam minggu kemarin sudah jalan dan makan bareng ya. I love you Aca katanya. Alright, Bilal Indrajaya dengan Kau udah gue masukin. Habis ini tentunya bakal gue play, jadi ditunggu aja buat Bahrum malam hari ini ya. Selanjutnya ada dari Anca yang katanya mau lagu track 8 dari Digiblox. Tapi sorry banget, gue cari playlist malam hari ini tapi tidak bisa gue play karena belum masuk ke playlistnya di malam hari ini. Jadi mungkin bisa request lagu lainnya, dipersilahkan ya buat Anca kalau mau lagu lainnya boleh. Kemudian selanjutnya juga ada dari Mutiara Putri yang katanya mau lagu 420, Aku Tenang. Alright, ini mungkin salah satu lagu yang cocok banget lo dengerin malam-malam karena emang ya sesuai judulnya dan juga musik yang ada di lagu ini, Aku Tenang, emang sangat enak banget didengerin malam-malam gitu ya. Dan yang ketiga ini ada dari Iwan di Depok yang katanya mau request lagunya Ada Band Yang Terbaik Bagimu. Oke, jadi tiga lagu sudah memenuhi slot kita di malam hari ini teman berdua. Di sesi yang pertama ada Bilal Indrajaya dengan Kau, 420 dengan Aku Tenang, dan juga Ada Band dengan Yang Terbaik Bagimu. Alright, buat lo semua teman Pro 2 yang mau request malam hari ini masih boleh. Gue masih mempersilahkan lo, masih panjang malam ini sampai jam 11 malam buat lo, kesempatan lo buat request. Jadi ya 50 menit lebih masih ada buat lo semua. Jadi buat yang mau request, gue tungguin sekarang juga, jangan nanti-nanti ya, takutnya nanti gak sempet ke play. Alright, so Bilal Indrajaya dengan Kau akan memulai sesi pertama di malam hari ini. So don't get anywhere, enjoy.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jaga Malam masih barengan sama Edit di malam hari ini. Namanya lo semua yang mungkin sudah prepare buat istirahat di hari Senin ini setelah lo cukup hektik di hari Senin ini. Gue gak tahu kenapa ya, kenapa Senin itu identik sama kehektikan. Ya gak sih? Kayak mungkin itu adalah awal minggu yang memulai jalannya satu minggu ke depan. Jadi kayak ya semuanya prepare selama kebetulan satu minggu gitu kan. Tapi malam hari ini gue masih nge-play requestan lo semua di malam hari ini 52. Buat lo semua yang pengen request malam hari ini boleh. Gue masih terbuka, masih ada kurang lebih 40 menit. Gue masih bakal nemenin lo dan nge-play request lo semua di malam hari ini. Udah ada dari Haidar Irfan yang katanya mau lagunya Tiara Andini Bukan Untukku. Terus untuk siapa? Alright. Bukan Untukku dari playlist teman 52. Habis itu gue bakal play. Kemudian Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang katanya mau lagunya Medicine Beer Reckless. Ooh, that's a good choice. Medicine Beer Reckless ini enak juga denger malam-malam ya. Apalagi udah jam-jam segini nih, jam-jam mungkin overthinking akan mulai. Atau mungkin jam-jam ya lu nikmatin lagu-lagu yang cenderung slow gitu ya. Dan ada Hani juga di Serang yang katanya mau lagunya Leodra, Teganya Kau. Oke. Jadi tiga lagu untuk sesi ini sudah terpenuhi teman pro 2. Tiara Andini dengan Buka Untukku, Medicine Beer dengan Reckless, dan juga Leodra dengan Teganya Kau. Jadi buat lo semua yang masih mau request masih terbuka, gue nungguin lo sampai jam 11 malam. Oke.

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Malam hari ini masih berlanjut teman Pro 2. Gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Buat lo yang mau request malam hari ini boleh, selama masuk ke dalam playlist gue malam hari ini. Jadi bakal gue play, jadi tenang aja. Kayak dari Deko nih di Jakarta Timur yang katanya mau lagunya Sesi Potret dari Ari Lesmana. Katanya gak bisa lepas sama lagu ini katanya. Wow, iya sih. Mungkin buat beberapa orang lagu ini menjadi salah satu lagu yang relatable ya. Karena emang mungkin lo ada dan pernah merasakan sesuai dengan cerita lagu ini. Jadi ya semoga lo enjoy dengan lagu requestan dari Deko ya. Okay. Farel juga ikutan nih dari Bekasi jauh-jauh, katanya mau lagunya Raim Laude bersama Jagura atau Iqro. Kayaknya gue bakal keplay yang Iqro, karena ini salah satu lagu yang gue gak tau kenapa lagi suka banget gue dengerin juga. Iqro ini kalau ngomongin soal Raim Laude, emang dia jagonya membuat sebuah kata-kata yang puitis menjadi sebuah lagu yang tentunya ya selalu mengingatkan kita kepada Tuhan. Dan itu yang tertuang di dalam Iqro ya. Dan ada juga dari Disa di Bekasi yang katanya mau lagunya Ahmad Abdul yang Almir. Tapi gue cari, tadi gak ada. Mungkin kalau lo mau lagunya Ahmad Abdul ya bener. Ada Sia-Sia atau Coming Home, lo boleh request itu. Kalau lo mau lagu yang lain juga boleh. Masih boleh banget, lo masih punya kesempatan malam hari ini ya. Next, dari Kirei dan Mika. Ini katanya mau lagunya Mahalini yang Sial. Alright, Mahalini dengan Sial sudah masuk. Jadi 3 lagu teman-teman berdua bakal gue play di malam hari ini. Sesi Potret dari NO featuring Ari Lesmana, Iqro dari Raim Laude, dan juga Sial dari Mahalini. So enjoy.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Udah hampir jam 11 malam teman Pro 2. Jadi waktunya gue bakal pamit nemenin lo di malam hari ini. Terima kasih sudah seru-seruan dari jam 7 malam tadi. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama Yun Jian ya, ngomongin soal single terbarunya. Dan juga sampai malam hari ini buat lo semua yang request di malam hari ini, terima kasih. Dan mungkin beberapa dari lo belum sempat gue play malam hari ini, mungkin bisa request di esok hari tentunya ya. Habis itu bakal ditutup dengan satu lagu dari Joji with Glimpse of Us. Ini requestan dari Disa di Bekasi ya, yang katanya ganti lagu ini. Alright, kalau gitu gue di tempat pamit, sampai berjumpa di lain kesempatan di esok-esok hari ya, karena gue masih bakal nemenin lo di malam hari. So, gue pamit nemenin lo di malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat bobo, selamat menyambut hari Selasa besok ya. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia program A2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, 9 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, 4 Tempat Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam Mempro Pro 2 Jakarta. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini ya. Nemenin kamu sampai jam 10 nanti tentunya barengan sama lagu seru. Dan juga nanti di satu jam pertama bakalan ada tausiah dari Ustadz Banu dengan Taubat. Jadi jangan kemana-mana ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Dua Lipa dan Callum Turner resmi menikah. Pastikan ini menikah dalam upacara yang intim dan privat pada hari Minggu kemarin. Pernikahan mereka dikonfirmasi oleh label mewah Ferragamo karena Callum Turner menggunakan busana rancangan khusus dari rumah mode Italia tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Pelatih timnas Indonesia John Herdman membuktikan ucapannya soal pemain muda seiring pemanggilan Matthew Baker dan juga Raihan Hanan jelang FIFA Matchday bulan Juni. Baker dan Raihan jadi dua pemain muda lainnya yang diberikan kesempatan oleh Herdman merasakan pengalaman berada di timnas Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Rioni Ayayo

0: terus mendaki tangga lagu. Hal ini membuktikan Reoni jadi sesuatu yang memang dinanti oleh para penggemar.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang masih nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ini udah hari Selasa lagi aja, gak berasa teman Pro 2. Kayak waktu tuh berjalan cepat, udah bulan Juni lagi, bentar lagi bulan Juli. Waduh, kayaknya. Dan yang pasti di bulan Juli ini, kita berharap semuanya bisa seru-seruan aja lah ya. Di tengah dolar yang semakin menguat gitu, semoga kita juga bisa diberikan rezeki yang lebih banyak lagi lah gitu ya. Amin. Secara hari ini juga di Gambir yang bakalan cerah 27 derajat Celcius, perakiran cuaca pagi hari ini. Jadi hari ini diperkirakan bakalan cerah, bahkan hanya sedikit berawan nanti di ketika malam hari ya teman berdua. Buat lo yang mungkin pengen tahu kira-kira hari ini tuh bakal seperti apa sih cuacanya Jakarta dan sekitarnya, kalau misalnya di luar Jakarta gimana, misal di Bogor juga hari ini diperkirakan berawan. Terus juga di mana nih, di Bekasi juga akan berawan, di Depok juga akan berawan. Jadi hampir seluruh wilayah hari ini bakalan panas tapi sedikit berawan teman-teman. Suhunya aja sampai 33 derajat Celcius. So, kalau pengen tahu kira-kira di tempat kamu tuh bakal hujan atau enggak, bisa cek aja di BMKG

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosial FM Broadway Jakarta, The West from Olivia Dean with Man I Need, ya. Dan ada kabar bagus buat lo pecinta Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas kita ya. Kemarin tuh Persija baru aja resmi menunjuk Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala menggantikan Mauricio Souza dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta International Stadium. Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta kali ini. Dan menurut Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca, Shin Tae-yong dikontrak sebagai pelatih tim Macan Kemaren selama 3 tahun. Kontraknya kurang lebih 3 tahun. Karena tentunya masih berproses, tentunya Shin Tae-yong harus terlibat dalam pengembangan infrastruktur dan juga pengembangan pemain muda. Dicoba untuk mengakselerasi Persija selama 3 tahun. Good news, mudah-mudahan Persija bisa jadi bisa jadi semakin keren dong di tangannya Shin Tae-yong.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, ada kupu-kupu dari Tiara Andini ya. Ini ada kabar bagus buat kawan-teman Pro 2 yang belum dapat pekerjaan. Karena sebentar lagi pemerintah Pemprov DKI Jakarta membuka 2843 lowongan kerja melalui program padat karya. Dan nanti upahnya bakal setara dengan upah UMP ya DKI Jakarta. Dan Pramono menjelaskan juga program ini dibuat untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga. Nah, dalam pelaksanaannya program ini akan berjalan selama 3 bulan terlebih dahulu. Dan setelah itu akan ada evaluasi program. Kalau misalnya secara berkala itu dinilai membantu masyarakat, program bisa dilanjutkan atau diperluas. Pasti dibutuhkan lah Pak, Pak Gub. Jadi nanti tinggal tunggu info lebih lanjutnya gitu ya, supaya 2843 lowongan pekerjaan ini bisa segera dituju gitu ya sama para pencari kerja di Jakarta. Good news, mudah-mudahan ini jadi semangat buat lo ya.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Waktunya info traffic dari ETMC Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Baik, terima kasih Angga di studio dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana situasi arus lalu lintas di sana saat ini terpantau kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol, maupun di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Kemudian kita beralih ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih terpantau cukup lengang, baik dari Jakarta menuju Cikampek maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.